0: harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
1: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Thomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah,

0: kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
1: Memasuki fase Armuzna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
2: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
1: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
3: Terkait dengan Armuzna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armuzna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
4: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armuzna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armuzna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah

0: mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
1: Sebagai masyarakat, tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
2: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat pagi ini. Selamat memulai aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Yang pagi ini sibuk berbelanja ke pasar, membeli bumbu dan sebagainya untuk memasak persiapan Lebaran Idul Adha besok ya. Hati-hati, semoga berjalan lancar. Baik, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca.
1: 26 ya. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita Kak Asrul dari BMKG Ranai yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak Rusnepi.
1: Iya, Kak Asrul, gimana kabarnya pagi ini, Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya, dan tetap semangat. Nah, Kak Asrul, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asrul Saparudin, prokester BMKG Natuna yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 26 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin di lapisan atas sehingga membentuk daerah pertemuan angin dan dipengaruhi oleh suhu permukaan laut yang masih hangat. Hal ini menyebabkan pembentukan pertumbuhan awan-awan tebal yang berpotensi terjadinya hujan di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi ini. Secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tigau, dan Pulau Laut. Untuk malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca masih dalam kondisi berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Laut, Pulau Serasan, dan Pulau Subi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin masih didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811 777 8424 atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Rusnepi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Asrul ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang akan beraktivitas pagi ini. Kak Asrul, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama Mbak Rusnepi, selamat bertugas kembali untuk teman-teman RRI Natuna.
1: Oke teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan juga melalui Pro 1 RRI Ranai setiap harinya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ranai Menyapa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang sudah direncanakan ya. Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Jadi yang kita kenal sebagai Hari Raya Kurban. Nah, pastinya terkait dengan persiapan dan juga edukasi kepada panitia kurban itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi terkait ya, agar nantinya pelaksanaan kurban berjalan lancar dan juga untuk hewan kurban ya itu juga sehat sehingga bisa dilakukan penyembelihan dan dagingnya pun itu bisa dibagikan kepada masyarakat dan masyarakat yang mengkonsumsinya pun juga akan ikut sehat dengan mengkonsumsi daging yang sehat pula. Nah, untuk itu pendengar, tentunya perlu dilakukan dan dipastikan kesehatan hewan kurban. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Nah, hewan kurban yang sehat tidak hanya memenuhi syarat tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, terkait dengan memastikan kesehatan hewan kurban ya jelang perayaan Idul Adha besok atau lebih kita kenal dengan Hari Raya Kurban ya, kami nantikan tanggapan, saran, dan masukan Anda pendengar yang ingin bergabung pagi ini. Silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811-7033-669. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811-7033-669. Nanti hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ranai Menyapa.
1: Baik, pendengar masih bersama di Ranai Menyapa sesi pertama untuk pagi ini ya. Jadi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata kelola hewan kurban yang baik dan juga benar. Salah satu edukasi yang disampaikan ya ini mengenai cara praktis menghitung estimasi daging hewan kurban, khususnya untuk sapi ya, agar proses pembagian daging kepada masyarakat itu dapat berjalan lebih tertib dan merata. Melalui informasi yang disebarluaskan, masyarakat dan panitia kurban diimbau untuk memahami perhitungan berat karkas dan estimasi hasil daging dari seekor sapi sebelum proses penyembelihan dilakukan. Nah, pendengar, ini juga penting ya untuk membantu panitia memperkirakan jumlah penerima daging kurban dan agar perhitungan tersebut juga dapat membantu panitia dalam menyusun distribusi daging agar lebih adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, dan tak kalah pentingnya pendengar, yaitu tentang kesehatan hewan kurban ya, karena berbicara masalah kesehatan hewan kurban juga harus dipastikan ini merupakan hal yang sangat penting. Hewan kurban yang sehat tidak hanya memenuhi syariat, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, nanti pendengar terkait dengan memastikan hewan kurban sehat ya, Anda bisa mendengarkan di Ranai Menyapa sesi kedua pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kami akan mengadakan dialog interaktif dengan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kemudian juga dengan medik veteriner ya. Baik, jadi untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan memastikan hewan kurban sehat, nanti Anda bisa ikuti Ranai Menyapa sesi kedua pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Ranai Menyapa sesi kedua dengan topik memastikan hewan kurban sehat.
2: Wah, ini bagus banget kan Din? Ih, check out tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya Din?

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat ya menjalani aktivitas di hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2026. Baik pendengar, pagi ini kita bersama di Ranai Menyapa sesi kedua membahas topik kita pagi ini, yaitu memastikan hewan kurban sehat. Nah, pendengar, sudah bersama kami di studio pagi ini ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, ada Bapak Wan Sazali. Selamat pagi, Pak Wan Sazali.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini, sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Baik, kemudian ada medik veteriner DRH Diana Sinta Dewi. Selamat pagi, Dokter Diana.
3: Pagi.
1: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, memastikan kesehatan hewan kurban ini menjadi hal yang sangat penting. Hewan kurban yang sehat itu tidak hanya memenuhi syariat, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat nantinya. Baik, melalui dialog kita pagi ini, pendengar, kita akan membahas bagaimana kita memastikan hewan kurban yang sehat ya, dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi ini. Baik, nanti kami buka line interaktif di sesi kedua untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di line interaktif 0811 7033 669. Anda juga bisa menyaksikan live streaming dialog Ranai Menyapa pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Baik, saya ke Pak Wan Sazali dulu nih. Pak Wan Sazali, terkait dengan topik kita pagi ini, memastikan hewan kurban itu sehat ya. Jadi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri, bagaimana langkah dan apa saja yang dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual itu dalam kondisi sehat?
2: Baik, terima kasih. Terkait masalah hewan kurban ya, yeah, alhamdulillah untuk tahun ini ya, kita juga sudah memberikan kepada tim-tim untuk bergerak dari mulai semalam ya. Mm-mm. Semalam sampai besok. Jadi kita dan juga kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya hewan kurban itu memang harus sesuai dengan kurban yang asuh, gitu ya. Yeah. Itu ada aman, ya, mm-hmm, sehat, utuh dan halal. Jadi alhamdulillah ya, nanti juga disampaikan oleh ibu dokter kita, yeah, terkait bagaimana itu hewan kurban yang sehat ya kan, yang utuh ya, nanti disampaikan oleh ibu dokter kita.
1: Baik, langsung saja Bu Dokter, bagaimana nih atau apa saja tanda-tanda hewan kurban itu sehat dan layak untuk disembelih?
3: Untuk hewan kurban yang sehat itu bisa dilihat dari pengamatan secara klinis, yeah, baik dari postur, dari gerak, dari cara makannya. Misal hewan kurban itu yang sehat itu kan tidak kurus, yeah, tidak cacat dan tidak dikebiri dan cukup umur tentunya. Cukup umur itu dalam artian seperti ini, untuk sapi itu minimal lebih dari 2 tahun umurnya, dengan tandanya itu ada pergantian gigi atau disebutnya poel di bawah, pergantinya gigi susu menjadi gigi permanen 2 minimal, seperti itu tanda bahwa sapi itu udah cukup umur. Kalau untuk kambing minimal lebih dari 1 tahun seperti itu. Untuk tidak kurus tentunya bukan berarti gemuk itu sehat juga, yeah, jadi sesuai dengan proporsi badannya, ya tidak nampak seperti kena malnutrisi atau cacingan atau seperti apa. Nanti tidak cacat berarti dia tidak ada pincang, tidak ada luka di badannya, dan cukup apa seperti itu.
1: Baik. Nah, ini secara dilihat dari seorang dokter begitu ya, Dokter Sinta ya. Kalau sebagai masyarakat awam nih, bagaimana kita mengenali hewan kurban yang sedang sakit?
3: Untuk hewan tanda yang sedang sakit itu sebenarnya nampak dari cara dia makan, berjalan, terus suhu tubuh tuh juga dapat dilihat. Seperti misal dari cermin hidung itu, kalau hewan sehat itu kan dia basah. Kalau dia sakit itu dia agak kering cermin hidungnya. Terus bisa dipegang di area pangkal telinga. Kalau secara kita nggak punya termometer itu bisa dari situ juga. Terus dari pola makan juga, terus dia nafsu makannya berkurang, dia nampak lesu, terus ogah-ogahan bangun atau jalan gitu biasanya. Nampak dia udah kurang bagus kondisinya.
1: Baik, saya ke Pak Wan Sazali nih, Pak Wan Sazali. Untuk tahun ini apakah kita mendatangkan hewan kurban dari luar atau memang murni lokal dari daerah kita saja?
2: Terkait masalah hewan kurban kita murni dari lokal. Karena memang untuk hewan kurban dari luar itu memang tidak boleh masuk di Kabupaten Natuna, karena memang untuk saat ini zona kita masih zona hijau tanpa vaksin PMK. Yang untuk Kepulauan Riau ini hanya dua kabupaten, itu Anambas sama Kabupaten Natuna yang masih zona hijau. Tapi untuk di luar itu seperti Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Batam itu sudah zona kuning. Jadi memang ini benar-benar sapi dari lokal.
1: Iya, baik-baik. Nah, terkait dengan data mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pendengar kita ya.
2: Data kita untuk 2026 itu update pada hari ini itu sudah hampir 450 ekor. Ya. Itu baik itu, kambingnya nggak banyak ya Bu ya. Itu masih terus kita lacak ya, terus kita identifikasi, itu mungkin bertambah. Mudah-mudahan untuk 2025-2026 ini nggak jauh lah bedanya dengan 2025. Saya pikir itu.
1: Baik-baik, ya tadi Bapak mengatakan bahwasannya kita murni dari lokal ya untuk hewan kurbannya. Nah, terkait dengan pengawasan terhadap pedagang hewan kurban ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri, bagaimana pengawasan yang dilakukan Pak?
2: Untuk pengawasan kita memang pada saat hewan pada hari kurban ini kita itu kita terjunkan itu tim-tim kita, dan juga kita berkolaborasi dengan karantina hewan dan tumbuhan ya, untuk melihat ya posisi-posisi titik-titik masyarakat yang berkurban untuk besok hari. Saya pikir itu.
1: Baik, saya ke Dokter Sinta nih. Dokter Sinta, penyakit apa yang paling diwaspadai pada hewan kurban menjelang Idul Adha ini?
3: Untuk penyakit yang diwaspadai ketika pemeriksaan hewan kurban itu biasanya kita nampak setelah pemotongan atau postmortem. Jadi pemeriksaan itu kita lihat dari hati, terutama hati ya, jantung, paru-paru, limpa, dan dagingnya atau ususnya. Tapi kalau usus kan biasanya nggak dikonsumsi ya sama masyarakat. Jadi paling organ yang merah itu aja, jantung, hati, limpa, paru-paru aja. Kalau di hati biasanya kita waspada itu ada cacing hati. Untuk kalau cacing hati itu biasanya ada pengerasan di hatinya, ya bentuk bisa ada turbukelnya juga. Kalau kita sayat biasanya keluar itu cacing seperti daun, bentuknya dia pipih. Jadi itu sebaiknya nggak dikonsumsi oleh masyarakat dan sebaiknya dibuang hatinya itu.
1: Baik, apakah ini sudah diberikan edukasi ke masyarakat begitu dokter ketika menemukan yang seperti dokter katakan tadi?
3: Selama ini kalau kita turun ke lapangan ketika pemotongan hari ya, kita kan nggak semua masjid kita datangin karena keterbatasan sumber daya manusia kita. Jadi kita pas waktu pemotongan gitu kita edukasi juga, nanti kita tunjuk dari pengurus masjid seperti itu, kita berikan informasi tersebut seperti ini cirinya, nanti tolong dieliminasi atau apa gitu, kita pindah lagi ke masjid lagi seperti itu. Jadi tidak full satu hari, kadang kita enggak satu masjid aja, jadi berpindah-pindah karena kita harus dapat istilahnya mengedukasinya itu harus lebih cepat, karena pemotongan kan 4 jam itu harus selesai dan wajib diedarkan ke masyarakat agar daging itu tidak terjadi pembusukan.
1: Baik-baik, jadi sebelum hewan itu layak dikurbankan begitu dokter ya, apakah sudah melalui pemeriksaan dokter sendiri nih?
3: Kalau untuk pemeriksaan hewan kurban itu semua, kami kan pedagang itu enggak semuanya satu tempat ya.
1: Iya.
3: Kalau di daerah lain itu dia kan ada punya lapak-lapak. Mm-mm. Kalau di sini kan dia individu. Yeah. Jadi kami menjangkaunya itu agak lumayan susah. Jadi titik-titik itu belum terpantau. Paling yang di masjid yang sudah terkondisi di masjid seperti itu paling kita infokan. Kalau ini misalkan belum cukup umur sapinya, kalau apa nanti boleh bapak tukar atau gimana gitu.
1: Baik, baik, baik. Nah, terkait tadi misalnya ketika ingin melakukan kurban begitu ya, ditemukan di lapangan ada hewan kurban yang memang tidak layak begitu dokter. Nah, apa yang dilakukan?
3: Kalau hewan kurban tidak layak sebaiknya kami edukasi dulu ke pemiliknya, misalnya yang penyelenggara lah istilahnya. Kalau misalnya ini tidak layak, bisa bapak tukar ke pedagangnya atau bagaimana solusinya agar hewan tersebut layak untuk dikurbankan. Ada istilahnya apa ya namanya? Kalau nggak layak itu kan nggak syah ya,
1: iya, tidak sesuai syariatnya.
3: Iya, tidak sesuai syariatnya ya. Jadi hitungannya sedekah atau gimana gitu, seperti itu.
1: Baik, baik, baik, baik. Saya ke Pak Wan Sazali nih, daerah kita ini merupakan daerah kepulauan ya, letak geografisnya juga berpulau-pulau begitu. Tentunya untuk menjangkau daerah-daerah kepulauan itu sulit juga ya Pak Wan ya. Nah, tentu di daerah-daerah kita di kecamatan lainnya tadi seperti informasi yang saya dapatkan bahwasanya di Mida dan Suamida itu lumayan tinggi begitu ya untuk hewan kurban tahun ini. Nah, bagaimana mengedukasi atau memastikan hewan kurban di sana itu dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan begitu Pak?
2: Baik, terima kasih ya. Terkait masalah memang betul kita memang wilayah kita pulau-pulau ya, seperti contohnya di Mida memang luar biasa di Mida ini untuk populasi sapi dan juga kualitas kurbannya luar biasa juga di sana itu ya. Kalau kita melihat kualitasnya kecamatan Mida dan Suamida lah yang unggul gitu dibandingkan dengan kecamatan lain. Memang kita di Mida itu ada kader kemarin itu, kita ada kader dan sudah lama juga, dan saat ini mereka beliau sudah berhenti karena mendapat pekerjaan yang lebih layak. Karena kader ini kan hanya membantu ya, membantu dalam membantu pemerintah, dan juga terkait masalah obat-obatan kita serahkan sama sama beliau. Dan sekarang sudah tidak bertugas lagi sebagai kader. Itu juga satu hambatan bagi kami. Dan terkait masalah untuk mengedukasi, kayaknya dari Mida itu sebetulnya sudah memahami sebetulnya, memahami terkait masalah bagaimana untuk beternak sapi, beternak kambing. Cuman persoalan memang butuh lagi untuk edukasi-edukasi dan juga penyuluhan-penyuluhan. Itu juga hambatan juga kepada kita dari pemerintah daerah. Dan itu juga saya sudah menyampaikan juga untuk mengajukan untuk perubahan, dan juga 2027 itu untuk mengadakan pelatihan yang bersertifikasi untuk kader-kader yang betul-betul asli putra daerah di setiap kecamatan yang ada. Insya Allah itu kita akan lakukan. Saya pikir itu.
1: Baik, baik. Ya, kembali ke dokter nih, Dokter Sinta, terkait dengan penyakit pada hewan kurban biasanya itu PMK begitu ya, dokter ya. Nah, untuk di Natuna apakah ditemukan penyakit ini?
3: Alhamdulillah selama ini belum ada kasus menunjukkan PMK.
1: Nah, artinya memang kualitas hewan kurban di daerah kita memang kualitasnya baik begitu ya.
2: Ya, pada intinya Ibu, untuk PMK itu saya sudah sampaikan bahwa kita masih di zona hijau tanpa vaksin. Vaksin pun tidak boleh masuk ke sini. Tapi kalau kita sudah zona kuning, itu vaksin boleh ke sini, dan juga kita harus memvaksin semua sapi-sapi yang ada di Kabupaten Natuna. Itu prinsipnya.
1: Baik, baik, baik. Kita akan ngobrol lagi nih ya tentang memastikan hewan kurban sehat di Ranai Menyapa pagi ini. Tapi kita akan break dulu sejenak, pendengar. Nanti setelah break kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 7033669. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.
4: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
3: Pendengar masih bersama kami di Ranai Menyapa Dialog Interaktif pagi ini ya. Kita masih membahas ya dengan topik memastikan hewan kurban sehat. Karena jelang Idul Adha kita harus pastikan hewan kurban sehat ya. Karena ini yang paling penting selain untuk memenuhi syariat, juga untuk menjamin keamanan dan kualitas daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, masih bersama narasumber kami pada pagi ini, pendengar, ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Pak Wan Sazali, dan juga ada medik veteriner DRH Diana Sinta Dewi atau Dr. Sinta ya. Baik, kami buka line interaktif juga untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, silakan di 0811 7033669. Anda juga bisa menyaksikan live streaming dialog pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Baik, pendengar, melanjutkan perbincangan kita pagi ini ya. Saya ke Pak Wan Sazali nih. Pak Wan Sazali, terkait dengan pengawasan atau apa ya, edukasi langsung nih kepada peternak sapi di daerah kita ini, karena kita tahu ya, daerah kita ini tidak mengambil sapi luar ya untuk dikurbankan, tetapi murni dari sapi lokal kita. Nah, bagaimana edukasi kepada masyarakat yang menjadi peternak sapi ataupun kambing yang sudah dilakukan?
4: Baik, ya, terkait masalah memang peternak kita memang sekarang di zona hijau dan itu perlu kita pertahankan. Salah satunya cara kita mempertahankan itu ialah pertama, dari luar tidak boleh masuk ke Natuna. Itu pasti itu. Ya, jangan sampai sapi-sapi dari luar dan juga kambing dari luar itu masuk ke Natuna dan juga Anambas. Tapi kalau sudah zona kuning sama kuning ataupun zona merah, zona kuning itu boleh lalu lintasnya. Dan yang kedua, kita juga berharap kepada peternak-peternak sapi untuk menjaga kebersihan ya, dan jangan sampai, dan kan banyak di sekarang ini sapi pakai lepas-lepas saja. Itu kan tidak dibenarkan sebetulnya. Dan juga sapi kadang-kadang tidak pakai kandang. Ya, nah, itu perlu juga perhatian yang sangat perlu kita perhatikan untuk kandangnya, kebersihannya juga ya, itu salah satu saya pikir itu.
3: Baik, baik. Nah, terkait dengan kebersihan kandang dan lain sebagainya nih, Dr. Sinta,

0: apakah ini mempengaruhi kesehatan kualitas dari sapi tersebut, Bu?
1: Untuk pasti, pastinya mempengaruhi, karena itu dapat menyebabkan penyakit yang penyebabnya itu dari vektor mm-hmm. penyakit itu bisa dari nyamuk, yeah. dari lalat, dari kutu atau parasit yang lainnya, cacingan juga bisa, itu bisa membuat sapi sakit seperti yang kemarin kejadian itu ada demam 3 hari dan itu jadi merebak di mana-mana, yeah. gitu, karena kondisi faktor lingkungan yang kurang bersih, kurang dijaga. Dan kadang kalau memang masyarakat kita secara ekstensif semua ya,
0: yeah.
1: nggak dikandangkan atau seperti itu, jadi makan pun kurang seperti itu.
0: Baik-baik. Nah, terkait dengan pengiriman hewan kurban dari Natuna keluar daerah nih, Pak Wan Sazali, apakah tahun ini ada permintaan, apakah meningkat atau menurun nih?
2: Kalau untuk permintaan kayaknya luar biasa menurunnya dari tahun-tahun sebelumnya,
0: yeah.
2: ya, seperti tahun 2024 itu 207 ya, yang keluar sapi dari Natuna,
0: yeah.
2: dan 2025 itu turun lagi 102 ekor, malah sekarang per Mei ini itu baru 55 ekor. Karena memang kalau saya melihat di sini, memang tahun 2023-2024 itu zona Kepulauan Riau ini masih hijau,
0: mm-hmm.
2: baik itu Tanjung Pinang ya Bu ya, yeah. Tanjung Pinang, pokoknya se-provinsi Kepulauan Riau itu masih hijau. Itu makanya dari luar, baik dari Lampung, dari Jambi itu tidak boleh masuk di Kepulauan Riau. Itu makanya harga naik kemarin sampai 17 juta.
0: Iya.
2: Berat-berat sampai 80, apalah 80, 80 kilo daging. Mm. Jadi tertular terus nih harganya naik terus. Jadi
0: iya.
2: turun kan nggak bisa. 2025 juga begitu. Jadi harga peternak itu dia bertahan masih harga 17 juta. Gitu kan. Nah, sebetulnya kan harganya sebetulnya 15 juta itu sudah tinggi. Untuk berat-berat daging 80-70. Jadi sampai sekarang juga masih bertahan peternak. Jadi itu makanya dari pedagang, ya kan, dari masyarakat juga dengan kondisi sekarang ini mereka juga agak berat gitu untuk yeah. membeli harga sapi yang terlalu mahal. Gitu. Mm-hmm. Itu makanya untuk berharap juga kepada peternak-peternak, jika kita memang hanya memikirkan mindset keuntungan,
0: yeah. ya,
2: kita tidak memikirkan juga dari pedagang mm-hmm. untuk melemparkan menjual sapi keluar dan juga memberikan masyarakat ya kan yang juga kepengen untuk kurban ternyata tidak jadi kurban gitu dengan kondisi harga terlalu melambung sampai 17 juta ya. Dulu untuk tahun-tahun 2023-2024 itu paling tinggi 15 juta. Itu sudah besar sapi yang di
0: yeah.
2: untuk sapi Bali ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu sudah besar. Itu makanya kita kalah saing dengan Lampung, dengan Jambi,
0: yeah.
2: ya, karena mereka sampai di Tanjung Pinang aja 20 juta, ya kan? Itu paling tidak harga di sana itu 14 atau 15 juta.
0: Yeah.
2: Jadi disitulah resiko pedagang untuk sampai ke Tanjung Pinang ataupun di mana itu.
0: Baik, baik. Jadi. Salah satunya faktor harga begitu
2: faktor
0: ya
2: harga.
0: Yang mempengaruhi yeah. Rendahnya permintaan sapi kurban dari luar
2: yeah.
0: ke daerah kita begitu yeah. ya Pak ya.
2: Karena memang kalau melihat dari kesehatan
0: yeah.
2: dan tanpa vaksin
0: yeah.
2: daerah tanpa ada penyakit PMK itu mm-hmm. luar biasa di sini. Sangat tertarik tapi dengan kondisi harga agak naik jadi enggak bisa kita apa juga. Pedagang pun enggak mau harus wanti-wanti juga menghitung kerugian untuk sampai ke Tanjung Pinang ataupun di Batam.
0: Baik-baik. Silakan pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung pagi ini ingin bertanya ya, mungkin kepada narasumber yang bersama kami. Silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811703669 ya. Baik, saya kembali ke Dr. Sinta nih, Dr. Sinta. Tadi sudah dokter sebutkan ciri-ciri ada yang bergabung. Baik, kita sapa dulu pendengar yang bergabung. Selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo juga, selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali, Kanandia.
0: Baik, apa kabar orang Bandar Sah?
3: Alhamdulillah, keren sehat.
0: Silakan. Bung Ryan.
3: Ya, halo.
0: Pertanyaannya.
3: Ini ada sedikit ada beberapa ini hal yang perlu dipertanyakan untuk soal hewan kurban ini, Kanandia.
0: Iya, silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Kadis dan Ibu ya.
2: Pagi.
3: Ini Pak, ada masukan dari teman ini ya, tentang kebersihan, Pak. Kebersihan proses setelah pemotongan. Ada mungkin terlihat oleh pantauan dari kawan tadi, ada yang melakukan penyiangan ataupun pemilahan ataupun pemotongan daging-daging yang sudah dipotong itu, ada yang merokok dan melakukan campur dengan ada agak-agak sedikit ada yang bagian kotoran di situ, Pak. Itu himbauan seperti itu mungkin berat bagi pengurus atau yang lainnya. Mungkin dari Pak Kadisnya bisa memberi himbauan itu, Pak.
2: Baik.
3: Kemudian untuk hewan, Pak, kurus bukan berarti sakit dan gemuk bukan berarti sehat.
0: Yeah.
3: Mengenai kurban yang seperti kurus ini, apakah diperbolehkan, Pak? Itu saja, Pak.
2: Baik.
3: Pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Ryan dari Bandar Sah.
2: Bung Ryan dari Bandar Sah.
0: Iya. Silakan Pak, langsung ditanggapi nih.
2: Baik, nanti ada hal yang kekurang nanti dari saya lemparkan ke teknisnya.
0: Iya.
2: Jadi begini Pak Ryan ya, memang itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban yang menyembelih sapi gitu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan, dan juga terkait masalah merokok, pada saat merokok jangan juga kita sambil merokok sambil apa ngulitin daging
0: itu
2: gitu.
0: Memang itu sering terlihat begitu ya,
2: memang sering terlihat ya, jadi
0: pokoknya
2: kita
0: nggak lepas
2: ya,
0: begitu
2: nggak lepas, dan juga kadang-kadang itu nggak pakai sepatu ya itu kan harus di, itu sudah ada sebetulnya itu dari
0: SOP-nya
2: sudah ada, nanti disampaikanlah dari Bu Dokter. Itu yang pertama Pak Ryan, itu sudah kita sampaikan. Dan juga terkait kantong itu harus sekarang ini udah nggak boleh lagi pakai kantong hitam. Kantong kuning itu harus kantong putih. Itu yang lebih bersih, lebih apa, karena itu kantong hitam itu kan ada karbonnya, itu nggak boleh juga. Terus yang kedua terkait masalah kurus, bukan berarti dia sakit, gemuk bukan berarti sehat. Tapi kalau untuk sapi, kalau sudah gemuk itu dia lihat lagi ya, banyak ciri-ciri. Kalau gemuk itu kadang-kadang perutnya aja yang gemuk, berarti dia buncit. Buncit berarti itu kecacingan. Nah, itu lebih mendalam lagi saya serahkan kepada Ibu Dokter.
0: Baik, silakan Dokter Sinta.
1: Terima kasih Pak Ryan atas pertanyaannya. Untuk memang pemantauan kami selama ini, kadang ketika pemotongan hewan kurban itu keserawannya kurang diperhatikan sama masyarakat. Kadang kita himbau seperti itu juga, udahlah Bu, orang mau dipotong juga nggak apa-apa katanya gitu. Sebenarnya itu nggak boleh Pak, karena itu tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan. Kan kita kalau hewan disakiti itu kita sedih, pasti dia juga mikir seperti itu. Apalagi lihat temennya itu dipotong, pasti dia nangis seperti itu. Jadi diharapkan nanti ketika pemotongan hewan yang akan dipotong itu sebaiknya jangan dilihat oleh temennya yang lainnya. Kita bisa tutup dengan spanduk. dan kita merobohkan, ketika merobohkan hewan itu yang layak, jangan langsung dirobohkan terus kita tindih hewan itu, kan kasihan juga ya. Karena itu tidak sesuai dengan perikehewanan ya kalau ya. Dari kita. Dan ketika dipotong, tolong pisaunya agak tajam, bikin lubang untuk pengeluaran darah, untuk penampungan. Kepalanya kita sangga dengan kayu. Dan jika sudah dipotong, tolong segera ada tim khusus untuk pengulitan. Jadi jangan satu tim itu ada yang motong, campur pengulitan, campur dengan daging, campur dengan pengemasan, itu sangat tidak layak sekali. Apalagi dari tempat kotor ya, kalau kita di sini kan banyak motong di lapangan,
0: yeah.
1: Tidak tempat yang layak seperti RPH gitu kan. Jadi harus segera dilakukan secara higienis dan sehat seperti itu. Dan untuk yang pengemasan ya, Bapak tadi menanyakan itu, untuk pengemasan sebaiknya memang betul kata Pak Kadis, memakai plastik yang bening atau putih, jangan yang berwarna atau merah karena atau hitam, apalagi itu karena ada kandungan karbonnya. Kalau pengemasan itu sebaiknya dipisah, ada tiga. Kalau memang jeroan itu mau dikasih, sebaiknya dicuci atau direbus, itu yang layak untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi jangan bentuk mentah. Kalau jeroan, kalau jeroan merah bolehlah, nggak usah dimasak, tapi harus dipisah bungkusnya. Jadi tiga bungkus untuk daging satu sendiri, jeroan merah sendiri, dan jeroan hijau sendiri, jika memang jeroan hijau mau diberikan ke masyarakat. Dan itu untuk pas ketika pemotongan daging kurban itu, biasanya kan kadang kaki-kaki itu nggak pakai alas ya Bu, sepatu nyemplung di apa namanya terpal kayak gitu, dari tempat kotor ke tempat bersih itu kan coba kalau keluarga kita makan sendiri gitu kan kayaknya gimana gitu, maksudnya seperti itu, kita bercermin dalam diri kita sendiri seperti itu. Kami edukasi terus seperti itu. Untuk yang lainnya apa Pak tadi?
0: Kalau kontaminasi merokok tadi Bu, sambil
1: untuk itu sangat tidak diperbolehkan, apalagi ketika pemotongan dan pengepakan daging. Sama pengulitan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kalau baiknya daging itu setelah dipotong digantung. Kalau mau dia darahnya bersih sampai tuntas itu, sebaiknya hewannya digantung dan tidak ada merokok. Apalagi ketika ngerokok sambil motong-motong itu sangat tidak bagus.
0: Baik-baik. Nah, satu lagi tadi Bu, terkait dengan kurus bukan berarti sakit, dan gemuk itu bukan berarti sehat. Nah, bagaimana terkait dengan hewan kurban seperti ini? Kadang kita juga melihat ya, ada hewan kurban itu yang kurus tapi sehat gitu dan layak untuk dikurbankan begitu.
1: Kalau dari hewan yang seperti itu, kita lihat dari BCS ya, body condition score-nya. Kalau baiknya itu antara 4 dan 5 ya, kalau bagus. Tapi jangan terlalu kurus sekali. Kalau kurus sekali kan tidak syarat sahnya kurban kan, tidak masuk di situ, maksudnya seperti itu. Kalau terlihat kurusnya memang BCS-nya ada 4 sampai 5 itu lumayan lah, maksudnya seperti itu.
0: Baik-baik, ya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bung Ryan tadi ya. Itu penjelasan dari narasumber kita, tadi sudah disampaikan. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih nantikan di line interaktif 0811 703 3669. Dan kita berbicara terkait tantangan kali ini Pak Kadis. Bagaimana tantangan untuk di Natuna untuk memastikan hewan kurban itu sehat, dari mulai mungkin dari peternaknya hingga daging yang sampai ke masyarakatnya begitu?
2: Memang itu untuk daging kurban yang sampai di masyarakat itu memang itu tantangan kita. Yang itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ryan tadi itu, ya itu salah satu tantangan kami juga. Memang selama ini sudah setiap tahun memang itu tidak diindahkan. Ya, itu mungkin nanti ada perlu kita juga rapat koordinasi ya, bagaimana supaya ini betul-betul menjadi perhatian kepada masyarakat untuk kurban setiap hari raya kurban. Dan yang terkait masalah pengawasan kita untuk kebersihan, untuk kesehatan hewan itu, ya kita tetap memberikan edukasi kepada peternak-peternak kita yang ada di Kabupaten Natuna. Saya pikir itu.
0: Baik-baik, terakhir nih ya Dokter Sinta, apa yang disampaikan kepada masyarakat kita, terutama mungkin untuk panitia kurbannya atau para peternak hewan kurban nih, agar memastikan bahwasannya hewan kurban tersebut sehat dan layak untuk dikurbankan, dan dagingnya pun juga akan menentukan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya nanti.
1: Untuk peternak, tetap jaga kondisi hewan kurbannya sampai menjelang hari H jika memang masih dititipkan di kandang peternaknya. Pastikan tidak ada cacat atau apa, karena memang akan mengurangi syarat sahnya kurban. Dan untuk pembeli, mohon diperhatikan untuk umur dan kesehatan lainnya, agar tetap komunikasi dengan peternak atau dengan petugas. Misalkan mau beli, memang beliaunya tidak yakin, bisa hubungi dengan petugas. Seperti itu.
0: Baik, mungkin ada yang disampaikan lagi sebelum kita tutup nih, Bu Sinta?
1: Oh ya. Untuk mungkin ini lebih apa ya? Melenceng ya Pak, dari materi atau enggak melenceng ya.
2: Yang penting masih masalah
0: iya, peternak.
1: Ya, ya, untuk melalui lintaskan ini kan ya, masih poinnya Bu.
0: Ya.
1: Yang penting untuk masyarakat, karena kadang masyarakat tuh kan nggak tahu untuk melalui lintaskan itu seperti apa gitu kan. Jika memang akan melalui lintaskan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya. Sekarang semua lalu lintas menggunakan aplikasi Bu, jadi mohon lebih dahulu pengajuan rekomendasi pemasukan kepada daerah tujuan, karena selama ini mereka tidak tahu, karena mereka taunya keluar surat manual. Sekarang sudah memakai sistem aplikasi semua, jadi kita terpantau sampai ke pusat, baik dari rekomendasi pemasukan, pengeluaran, SKKH atau SKPH dan sertifikat veterinar. Dan ketika semua proses itu sudah berjalan dan disetujui oleh pejabat otoritas veteriner, terakhir kami mengarahkan ke karantina untuk penerbitan surat karantina hewan. Seperti itu. Jadi jangan dekat-dekat hari mau berangkat langsung minta bikin, karena tujuan kadang lewat antar provinsi, kita nggak bisa WA atau pejabatnya kan Bu, kita jadi jauh-jauh hari, bisa 1 bulan atau 3 minggu sebelum keberangkatan untuk mengurus ini surat lewat aplikasi.
0: Baik-baik, semoga didengarkan oleh para peternak ya pagi ini ya, agar lalu lintasnya juga rapi sesuai dengan SOP-nya begitu ya Bu Dokter ya. Baik, Pak Kadis, apa yang disampaikan pagi ini?
2: Seperti yang disampaikan, saya menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Dokter. Itu bahasanya Bu Dokter, tapi bahasa kampungnya itu bagi peternak ya, ataupun pedagang mau menjualkan sapinya ke Tanjung Pinang ya, itu harus ada tahapan-tahapannya. Seperti contoh ya kan, kalau mau ke Tanjung Pinang itu kan harus kan uji lab dulu. Itu kita harus uji lab dulu. Dan kalau memang tidak paham terkait masalah aplikasi untuk laporannya, bisa dibantu kepada kami itu KPP untuk membantu mendampingi bagaimana caranya untuk mengisi di aplikasi-aplikasi. Nah, terus juga memang ada kasus seperti contoh seperti di Midai, dia mau bawa ke Tanjung Pinang gitu kan, ya katanya langsung aja bawa ke sana, tidak mau menggunakan tahapan-tahapannya. Itu kan nanti berdampak kepada yang punya sapi itu sendiri. Akan ditolak gitu kan. Banyak proses-proses akan dihadapi di sana. Karena memang veteriner kita itu adanya di, bukan di Natuna, tapi di Tanjung Pinang. Itu makanya. Jadi mohon kepada masyarakat yang pengepul-pengepul ya, untuk apa menjual sapi ke Tanjung Pinang ataupun di Batam atau di mana di wilayah Kepulauan Riau, itu perlu diperhatikanlah ya, agar prosesnya lancar. Saya pikir itu.
0: Baik-baik, terima kasih Pak Wan Sazali dan juga Dr. Sinta sudah mengedukasi kita pagi ini terkait dengan memastikan hewan kurban sehat ya jelang Idul Adha besok. Mudah-mudahan besok yang berkurban atau penyembelihan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun, dan juga hewan kurban yang dipilih tentunya yang sehat ya, karena memilih hewan kurban yang sehat bukan soal kualitas dagingnya saja, tetapi juga bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan masyarakat dan ibadah yang lebih baik lagi ya. Tentunya ya. Baik, pendengar, demikian dialog Rana yang menyapa pagi ini. Saya Nadia pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian dialog interaktif Rana yang menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Ranai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda, salam sehat bagi ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar, cuaca mendung, mendung tak berarti hujan ya. Mudah-mudahan cuaca hari ini bersahabat untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Baik, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar nanti hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang pagi ini sibuk dengan aktivitasnya ya, baik itu di tempat kerjanya atau yang sibuk pagi ini di rumah ya. Sibuk menyiapkan bumbu, memasak ketupat, lontong, dan sebagainya untuk menjamu para tamu yang akan berkunjung besok di Idul Adha. Yeah. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap semangat ya, dan diberikan kelancaran semua aktivitasnya. Pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini dari rri.co.id. Pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2026 itu diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Nah, pendengar, pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi. Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar di pasaran.

0: Di sisi lain, pendengar, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I. Gusti Ketut Astawa mengatakan harga gabah saat ini memberi keuntungan bagi petani. Karena itu, pemerintah tetap memberi ruang bagi kenaikan harga gabah. Bappanas mencatat rata-rata harga GKP nasional per 19 Mei 2026 berada di Rp6.947 per kilogram. Angka tersebut naik 2,61% dibanding sebulan lalu. Pemerintah menilai kenaikan harga gabah pada awal Mei merupakan pola musiman pasca panen raya. Nah, pendengar, meski demikian, tekanan inflasi beras dinilai masih terkendali. Data BPS menunjukkan hanya 58 kabupaten dan kota yang harga beras mediumnya melampaui harga eceran tertinggi. Baik, pendengar, itulah informasi untuk Anda tentang pemerintah perketat pengawasan harga beras.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai

0: Dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa sih.
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Masih bersama kami di Ranai Pagi ya, pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti produk mainan anak dan garmen di pasaran tanpa sertifikasi SNI. Jadi menurutnya hal ini menunjukkan perlindungan masyarakat melalui sistem standarisasi nasional belum berjalan optimal. Samuel mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi standar keselamatan, terutama mainan anak yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurutnya, masih ditemukan mainan anak dengan bahan pewarna berbahaya dan bentuk produk yang dapat membahayakan. Ia juga menyinggung tantangan pengawasan terhadap produk usaha mikro dan kecil. Ia menyebut jumlah produk UMK yang sangat besar membuat pengawasan dan sertifikasi menjadi tidak mudah untuk dilakukan secara menyeluruh. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan standarisasi nasional memiliki peran penting dengan juga standar yang ditetapkan. Jadi negara-negara maju sangat ketat dalam menjaga standar produk yang masuk maupun beredar. Baik, pendengar, itulah ya satu informasi untuk Anda terkait maraknya mainan anak tanpa standar nasional Indonesia dan pengawasan ini perlu diperketat. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Jendela Negeri.
4: Selamat pagi pendengar, kami menyapa Anda untuk saat ini ya, sudah pukul 10.11 menit waktu Indonesia Barat, ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, saat ini bersama operator Haspera dan nanti akan dilanjutkan dengan operator Martina ya. Kita bersama di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, pendengar ya, dan tema kita untuk pagi ini tentang moderasi beragama. Ya, sebelumnya kami ucapkan juga selamat mempersiapkan segala sesuatunya ya, yang menyambut Hari Raya Idul Adha. Besok ya, insya Allah umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Mungkin berbagai persiapan untuk di rumah ya, atau mungkin yang akan berkurban, atau yang hari ini melaksanakan puasa Arafah. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya, untuk umat muslim yang menjalankannya. Baik pendengar, kami di Jendela Negeri untuk pagi ini akan berbicara tentang cara sederhana mewujudkan toleransi sejak dini ya. Nah, toleransi ini pendengar dalam kehidupan sehari-hari memang sangat dibutuhkan karena kita bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dari segi budayanya, keyakinannya, bahasa hingga cara pandang. Nah, perbedaan inilah bagian alami dari kehidupan sosial yang harus diterima dan dihargai ya. Nanti kami sampaikan informasinya lebih lanjut di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
14: Jendela Negeri.
15: Ya, pendengar, di Jendela Negeri kali ini kita berbicara tentang cara sederhana mewujudkan toleransi sejak dini, ya. Nah, pendengar, sikap menghargai sebagai bentuk toleransi, ya, menghargai perbedaan, sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Tanpa sikap saling menghargai, bisa saja konflik atau diskriminasi ini meningkat, ya, sehingga bisa merusak tatanan sosial. Pendengar, mengutip informasi dari Halodoc, menghargai perbedaan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, bisa meningkatkan toleransi, ya. Nah, karena dengan menghargai perbedaan, ini juga bisa mengurangi prasangka serta meningkatkan toleransi. Kemudian bisa memperkaya perspektif. Nah, pendengar, berinteraksi dengan orang yang berbeda sukunya, ya, berbeda adat budayanya, ini bisa memperluas wawasan dan perspektif kita tentang dunia. Kemudian manfaat lainnya untuk mendorong kreativitas dan inovasi, pendengar. Keberagaman ide, kemudian pengalaman bisa memicu kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang. Nah, manfaat lainnya adalah bisa membangun hubungan yang lebih kuat, baik hubungan individu maupun kelompok, ya, dengan adanya rasa saling percaya dan pengertian, serta bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Ya, dengan menghargai perbedaan akan membantu menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima, dihargai, dan juga memiliki kesempatan yang sama. Nah, jadi menghargai perbedaan

Ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan juga berkeadilan ya. Lalu bagaimana caranya kita menghargai perbedaan sebagai bentuk toleransi kita? Nah, nanti masih akan kami lanjutkan informasinya di Jendela Negeri.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Jendela Negeri.

Masih di Pro 1 RRI Ranai Pendengar di Jendela Negeri ya, berbicara tentang cara sederhana mewujudkan toleransi sejak dini. Nah, ini salah satunya dengan mengutamakan sikap menghargai perbedaan ya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk toleransi ini juga bisa memperkaya perspektif ya, selain meningkatkan toleransi di kehidupan kita, kemudian bisa mendorong kreativitas dan inovasi, membangun hubungan yang lebih kuat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Lalu bagaimana caranya? Nah, masih mengutip informasi dari Halodoc ya. Yang pertama, belajar dan mencari tahu dulu tentang latar belakang orang lain, budayanya misalnya ya. Kemudian dengarkan dengan empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka ya. Kemudian tidak membuat asumsi tentang orang lain berdasarkan kelompok, tempat mereka berasal, atau mungkin kita menilai seseorang dari sukunya ya, atau dari warna kulitnya. Nah, bersikaplah terbuka dan ramah. Kita bisa menyambut orang baru dengan pikiran terbuka dan menunjukkan minat untuk belajar tentang mereka. Nah, cara lainnya adalah dengan sopan saat berbicara ya. Hindari menggunakan bahasa yang merendahkan atau bahkan menyinggung orang lain. Sadari bahwa prasangka yang kita miliki dan berusahalah untuk mengatasinya. Karena prasangka ini pendengar juga bisa merusak pikiran kita ya. Dan kalau untuk umat muslim sendiri diajarkan sebagian dari prasangka itu dosa ya. Nah, kemudian pendengar, mendukung kesetaraan. Berpartisipasilah dalam kegiatan yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Ini juga menjadi salah satu sikap toleransi pendengar ya. Kemudian kita ketimbang fokus pada perbedaan, ya lebih baik cari titik temu dan hal-hal yang kita miliki bersama orang lain ini barangkali ada kesamaan ya. Jadi fokus pada kesamaannya saja. Nah, kalau kita melihat atau mungkin mendengar orang lain diperlakukan tidak adil ya karena perbedaan mereka, ya sebaiknya kita tidak takut untuk berbicara dan menjadi penengah atau berusaha mencari jalan keluarnya. Ya, dengan menghormati dan menerima keberagaman pendengar, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat, memperkaya perspektif kita dan juga mendorong inovasi ya, sehingga kita bisa mewujudkan kehidupan meskipun di tengah perbedaan ini tapi tetap rukun ya, tidak ada konflik ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk hari ini ya, berbicara tentang cara sederhana mewujudkan toleransi sejak dini. Lagu-lagu masih akan menemani aktivitas Anda ya. Cuacanya berawan saat ini untuk wilayah Sepompang dan sekitarnya, dan yang lagi sibuk di pasar, semangat ya untuk Anda. Biasanya udah H-1 Lebaran ini ramai ya, padat ya. Baik, lagu dari Elo kali ini masih ada.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Mohon maaf karena siaran kami sempat terhenti ya pendengar, karena ada kendala teknis. Dan nanti pukul 11 jangan lewatkan informasi dari dunia olahraga, dapat Anda simak ya dari Pro 3 RRI. Kami masih hadirkan ya lagu-lagu menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Dek, tahu nggak arti warna lampu lalu lintas?
1: Tahu dong.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan.
0: Anak kecil aja tahu arti warna lampu lalu lintas. Masa kamu enggak?
3: Mematuhi lampu lalu lintas sangat penting, tidak hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kakek!
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
4: Ya.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, Kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, Kek.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: It was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo.

0: otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, di Ranai Siang ya. Kembali kami menyapa Anda pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitasnya atau ada yang sudah mulai istirahat siang ini ya. Yang mau makan siang atau mungkin nanti menyempatkan diri untuk tidur siang dulu ya sebelum melanjutkan aktivitasnya biar lebih semangat. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Nye, ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu salat fardu zuhur hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci sihat ya. Tentu badan hari ni badan remuh. Turun tanah, naik rumah, turun tanah, pergi tanah ada tercicir pula. Macam-macam lah kita hari ni ya. Pergi pasar sampai 10 kali. Aduh, saja benda yang lupa ya. Jadi pas esok selap. Sapi belum selap, kita dah selap. Jangan sampai pula jadi ngalahkan sapi ya. Kita lah berkorban seketalakan demam pula. Jadi panitia-panitia kurban saya rasa dah sibuk lah membentuk satu sama lain tim-tim dia. Mana bagian tukang kulit, mana tukang potong, mana tukang cincang, tukang kerat-kerat. Alah dibagi semua. Siapa yang dapat kepala, siapa dapat ekor, siapa dapat kulit, siapa dapat daging. Saya rasa data-data tu lah ada semua ya. Yelah sibuk, kesibukan pagi ni tentulah banyak. Ada yang sibuk anyam ketupat, ada yang sibuk buat laksa, ada yang sibuk buat lontong, macam-macam benda ya. Jangan pula sampai esok kita demam pakcik-makcik, saking bentan badan tu ya. Kalau ada penat rasa, rehat dulu. Kalau ada selapar, makan dulu ya. Tak usah nak paksa-paksa sangat lah. Jadi kita harus pandai bagi-bagi kawat tu. Yelah pakcik-makcik, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar ya. Langsung sajalah kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yola pagi maci, mga maklong, wanaki. Siang ni kita masih berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman, ya. Naskah ni ditulis oleh Pakcik Dr. Andes Alian M. Hum. Dan menurut Lapian, selain informasi Itising, berita Cina yang penting juga tentang kerajaan Melayu dan Sriwijaya adalah berasal dari Yi Jing dari abad ke-7. Ia menyebutkan pula nama-nama tempat lain di Nusantara dan hal ini menunjukkan pengetahuan mereka tentang kepulauan Indonesia telah meluas sampai ke kawasan timur. Ada beberapa tempat yang disebut di samping Sriwijaya dan Melayu, misalnya Polusi atau Barus atau Helingpoli. Beberapa pakar ada yang menyebut nama ini berada di Jawa dan di Bali serta Posibu, Luo yang diperkirakan berada di Kalimantan Barat. Sehubungan dengan nama Posibu Luo, dapat ditarik kesimpulan bahawa kawasan ini agaknya telah masuk dalam orbit Silifosi atau Sriwijaya sebagaimana terdapat kemirapan nama. Selama kira-kira 4 abad, kawasan ini dikuasai oleh Kedaulatan Sriwijaya. Akan tetapi sejak abad kedua, dominasinya atas pelayaran di sini mulai mendapat tantangan dari beberapa kekuatan tandingan. Di sebelah timur telah muncul kekuatan baru di bawah air langga. Sedangkan di sebelah barat ada tantangan dari kerajaan Kola di India Selatan. Sekitar tahun 1024 sampai 1025, armada Kola menyerang Sriwijaya. Masa kekacauan yang terjadi sesudahnya muncullah berbagai kekuatan baru di kawasan ini. Setelah kerajaan Sriwijaya mendapat serangan-serangan dari musuh, kekuatan Sriwijaya yang tadinya berpusat di Palembang kini beralih ke Jambi. Namun, kedudukannya sebagai kekuatan tunggal tidak lagi dapat dipulihkan seperti sedia kala, malahan di beberapa tempat mulai muncul kekuatan baru yang makin mandiri sehingga makin melemahkan kekuatan pusatnya. Pada abad ke-13, wilayah Jambi nampaknya berada di bawah pengaruh Kartanegara. Yalah, pakcik-makcik, mangah maklong nak tahu kisahnya? Esok kami akan ketengahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempang, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datu Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang. Yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Senua, begitu. Jadi mereka, kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Nah, setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna. Di Natuna waktu itu, Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya, jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Wahmat Basit. Beliau pun Datuk Kaya ini bertipat tinggalnya di Ranai gitu kan, yang jarak dari Ranai ke Sepempang itu cukup jauh yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu ya, sebuah batu yang tidak jauh dari pinggir pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong ataupun ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi setelah cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di Batu Rusia ini.
0: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rashid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rashid.
1: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52 begitu kan, dari 1941 sampai 1952 itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Akhirnya mereka menjumpai Datuk Kaya Wahmat Rashid.

0: adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, breche yang bermakna cukur janggut, zambiar yang berarti ular, serta kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat. Diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntayan hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

makan siang ya, sambil lah kita bersembang-sembang. Saya rasa tak sempat lah Makcik Leha. Hari ni kita ni sibuk rebuskan ketupat, sibukkan bersihkan rumah ya, sibuk menata-nata. Belum saya buka tu, selesaikan dululah masalah tu ya. Sampai selesai. Sila-sila saja yang lagi bekerja, semangatlah kita bekerja. Pakcik-makcik, cuaca memang sangatlah mendukunglah bagi kita yang bolak-balik lagi ini bagi itu. Putul lah sabun, lah pergi beli sabun. Lagi kerja ni kerja tu lah, putul pula garam, pergi beli garam ya. Jadi pakcik-makcik, jadi cuaca mendukung, tak terlalu panas, tak bersibah peluh sangat ya. Sila-sila saja kita tunggu pakcik-makcik untuk berpantun. Mungkin ada nak pantun jenaka, mungkin nak pantun raya ya, pantun raya kurban. Yelah, yang nak bergabung sila-sila saja di 0811 7033669. Mudah-mudahan banyak hewan kurban yang disembelih pada tahun ni ya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dia dengan berada di raya kurban esok kita 10 Zulhijjah ya. Jadi pakcik-makcik, untuk yang siang ni lagi kurang sihat, jadi semogalah cepat sembuh banyak penyakit sekarang pakcik-makcik. Penyakit bisul, penyakit diare ya, muntaber. Kita ada pantun raya ini. Berjalan-jalan di tepi pantai sambil memetik bunga melati. Idul Adha hampirlah sampai, mari berkurban dengan hati suci. Tu pantun raya kurban saya hari ini ya. Jadi pakcik-makcik, satu lagi yang nak pantun boleh, nak balas boleh, nak pantun balik juga boleh ya. Menteri, maksud kami ni menteri pula, apa pula, tengok menteri keuangan nampaknya ni. Mentari pagi menyapa mesra diiringi burung bernyanyi merdu. Hari raya kurban segera tiba, saatnya berbagi dengan yang perlu ya. Yelah, sila-sila bergabung. Kalau tak ada, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

0: Gedombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.
1: Iyalah paci-maci, masih di acara Sari Serumpun, iaitu segmen gayung di udara ya. Mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha, Makcik Joya siang hari ini. Sila saja, kita masih tunggu di talian 0811-70-33-669 ya. Mana yang hari ini lagi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mudah-mudahan saja semua lancar, badan sihat ya. Kalau duit ada, semua lancar. Ha, ada bergabung, mudah-mudahan sinyal juga lancar. Halo, assalamualaikum. Pak Cik siapa ni?
2: Pak Kasim di Selarang.
1: Pak Kasim, apa khabar Pak Kasim?
2: Sihat.
1: Sihat. Lagi apa kerja tu?
2: Kerja ni dengar radio.
1: Oh, dengar radio. Ha. Iyalah, Pak Cik ada pantun ke siang ni?
2: Pantun ada. Ada lama-lama.
1: Ya.
2: Bila ada dulu apa pun?
1: Belum. Saya dia tadi cakap seorang. Tak ada kawan nak berbual. Pak Cik baru gabung.
2: Ya, siang ke Pak Cik ni.
1: Betul lah. Saya suka kalau ada orang siang saya. Alhamdulillah masa ada yang siang, ya.
2: Ya. Dua seorang.
1: Itulah. Silalah.
2: Pantun lama, Pak Cik.
1: Sila.
2: Kacang, sebelum kacang. Kacang dia untuk baju.
1: Ya.
2: Bukan datang, sebelum datang. Saya tak putar lagu mendu.
1: Tak putar lagu mendu?
2: Ya.
1: Baik, baik, baik. Dia tunggulah lagu tu, ya?
2: Ya, dia baik. Tak ada ramai.
1: Pakcik
2: Yatiam di kandung terbaru.
1: Ya.
2: Pak Ani,
1: ya.
2: Ni ada gabung lah, cik.
1: Ada, memang tutik-tutik dia tadi tu. Ha, lupa saya matikan.
2: Salam ke Pak Cik?
1: Salam. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada ngetuk pintu.
1: Ada ngetuk pintu. Baiklah. Sila, siapa tadi nak gabung? Dah saya matikan. Gabunglah tu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Makcik siapa?
3: Bukan makcik ni, Pak Cik Bidun.
1: Oh, Pak Cik Bidun, suara macam suara makcik.
3: Siapa
1: pula
3: suara makcik? Oh, suara makcik.
1: Ya, nampak tahulah telinga agak tua ni, Pak Cik Madun. Pak Cik Bidun. Mohon maaf, Sanda.
3: Makcik jauh ya, tu macam lihat.
1: Makcik leha.
3: Oh, makcik
1: leha. Yo. Macam mana? Ada pantun tak Pakcik Midun?
2: Berfikir.
1: Ya.
2: Pantun lama-lama tu ya.
1: Ya.
2: Buat lah makcik ya. Burung merpati terbang melayang. Tinggal jelantung di pohon jati.
1: Ya.
2: Tinggal kekasih biarkan saja. Cari yang lain buat pengganti.
1: Tuh, cari yang lain buat pengganti. Yelah.
2: Lepas lah.
1: Ya. Yeah.
2: Cari yang lain lah.
1: Lagu
2: dah lah.
1: Lagu? Lagu apa?
2: Bujang lagak lah apa ya?
1: Bujang lagak? Boleh. Oh, lagak tak lagak kita putarkan.
2: Yeah.
1: Nak bujang ke nak dagu ke? Lagak lah pokoknya.
2: Salam ni, salam nan bapak orang Kelari. Siapa nama tadi?
1: Pak Cik Kasim.
2: Pak Cik Kasim ni Kelari. Dari mana tak tahu kita.
1: Kelari mana tak tahu kita.
2: Ayolah makcik.
1: Ya.
3: Assalamualaikum semua yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pakcik Madun. Pakcik Madun lagi. Pakcik Midun. Saya asak terus pula Pakcik Madun tu ya. Gara-gara lagu Abang Madun lah, tak ada lupa lah, lupa pula dengan Abang Midun. Midun. Ada mengetuk pintu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sama Long Mus ke? Apa kerja tu?
4: Ha?
1: Apa kerja?
4: Diri lok.
1: Lah kebo tupat belum? Lah kebo tupat belum?
4: Ana ni buat tupat we lontong
1: ni. Pak nyaman. Boleh ke kami ke rumah Long Mus besok?
4: Pergi.
1: Oh.
4: Ni malam
1: ni ya mesti awak. Makcik, kirim WA lah, takut saya lupa. Malam-malam boleh tak?
4: Malam boleh.
1: Boleh? Kalau tak sempat siang, kita malam ya?
4: Alah, pergi malam insya-Allah.
1: Yelah, lepas-lepas.
4: Awak saya sini malam je, baru nak tidur.
1: Lepas-lepas maghrib tu lah, saya ngerti lah makcik tu sejuk kan? Yelah.
4: Mak Jaya.
1: Ya, nanti lepas maghrib kita pergi. Bukan malam ni, malam esok. Baiklah. Ingatkanlah pesan Makcik Leha, jangan lupa. Takut terlupa kan?
4: Gembang.
1: Tahulah kita tua, suka-suka lupa ingatan. Kadang-kadang pun lupa, kadang-kadang. Yelah, ada pantun dong?
4: Pantun ada sikit ni.
1: Pergi
4: ke kedai membeli halia. Halia dibeli bersama serai.
1: Ya. Yeah.
4: Rajin membaca amalan mulia. Agar menjadi orang yang pandai.
1: Betul, agar menjadi orang yang pandai. Taklah, itu lawa tu sejuk hati saya dengar.
4: Jadilah
1: daripada tak ada.
4: Yang salah aku kena Pak Kasim.
1: Ya.
4: Cadang kuih banyak-banyak Makcik Moh nak pergi rumah Pak Kasim.
1: Bila nak ke Kelarik?
4: Gigi lala ayat ketiga ke?
1: Betul. Kalau kita jalan tu ayat ketiga, keempat baru Long Moh. Satu dua tu kita mengunjungi tetangga lah. Sian dia dah buat-buat laksa tak kita makan kan?
4: Kedua.
1: Tu lah.
4: Ketiga baru nak pergi.
1: Jalan-jalan dulu ke rumah tetangga kan?
4: Tetangga, keluarga ramai ni kita naik ke rumah.
1: Itulah.
4: Kadang-kadang ambil makan dik ya.
1: Itu. Saking banyak apa tujuan.
4: Banyak-banyak bagi sudah dahulu ke larik. Sudah dahulu kata anak kat doh. Sudah dahulu semua.
1: Itulah. Tak tersusur. Kita makan masjid aja, kumpul kat masjid.
4: Salah ya, anak Pak Kasih ambil Pak Suet. Keluarga Kelarik semua.
1: Ya.
4: Makcik Eha kira-kira
1: ni.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Long Mus, terima kasih undangan Long Mus ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah lain kesempatan kita bertemu kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inai Curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Ma Andam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang, peringat inilah warta berita daerah hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sari berita, SMA Negeri 1 Bunguran Timur akan menggelar pawai obor dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sukses menggelar kegiatan pasar murah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dari Sepempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Informasi yang pertama, SMA Negeri 1 Bunguran Timur akan menggelar pawai obor dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan sekaligus menyemarakkan syiar Islam di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pawai obor dijadwalkan berlangsung pada malam nanti yang akan melibatkan siswa, guru, tenaga kependidikan hingga masyarakat sekitar untuk ikut memeriahkan pelaksanaannya. Sekitar 650 siswa diperkirakan ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selain itu, 62 guru dan staf tata usaha juga akan turut mengikuti rangkaian kegiatan pawai. Rute pawai dimulai dari lingkungan sekolah menuju Jalan Pramuka, dilanjutkan ke kawasan Pantai Biwang, kemudian kembali melewati Jalan Pramuka hingga finish di sekolah. Sepanjang perjalanan, peserta akan diiringi penampilan drum band serta lantunan takbir. Pembina OSIS SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Siti, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial sekolah, namun juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat menyambut Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Ida Susanti, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap pawai obor dapat memperkuat silaturahmi, menumbuhkan nilai kebersamaan serta menjadi kegiatan positif bagi siswa dan masyarakat. Pendengar, tim bola voli putra SMA Negeri 2 Bunguran Timur mengharumkan nama Kabupaten Natuna setelah meraih gelar juara pada turnamen bola voli hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang tahun 2026. Kemenangan diraih usai tim asal Natuna menundukkan SMA Negeri 1 Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan skor telak 3-0 pada laga grand final Senin malam. Pertandingan yang berlangsung di lapangan Lanudal Tanjung Pinang tadi malam tersebut berjalan dengan dominasi tim SMA Negeri 2 Bunguran Timur sejak awal laga. Dukungan supporter yang memenuhi arena pertandingan turut menambahkan semangat para pemain. Hasil tersebut sekaligus memastikan tim membawa pulang gelar juara turnamen tingkat SMA dan SMK se-Kepulauan Riau. Manajer tim sekaligus pembina OSIS SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Azmi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh pemain selama mengikuti turnamen. Selain trofi juara, tim SMA Negeri 2 Bunguran Timur juga memperoleh uang pembinaan dan hadiah sepeda poligon. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pelajar lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah melalui bidang olahraga. Pendengar, semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban yang ada di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Informasinya dilaporkan Erik Muhammad.
1: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Tingginya jumlah hewan kurban tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
2: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini, Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suak Midai sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kecamatan Suak Midai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suak Midai mendapat jumlah 82 ekor. Jadi artinya ada kenaikan yang sangat-sangat.
1: Selain menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah, momentum Idul Adha juga dinilai memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat. Pemerintah kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
2: Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
1: Pemerintah kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sukses menggelar kegiatan pasar murah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Camat Bunguran Timur Laut tersebut disambut antusias oleh masyarakat dari 7 desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Natuna yang telah menggelar kegiatan pasar murah di wilayahnya. Menurut Tarmizi, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia mengatakan pasar murah yang digelar kali ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Timur Laut sehingga mendapat perhatian besar dari masyarakat.
4: Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Natuna melalui Dinas Perindak yang telah membuka acara seperti ini. Tentunya ini kan baru pertama kali ya. Dan masyarakat kita kan terdiri 7 desa, desa yang terbanyak di Bunguran Timur Laut. Nah, begitu atas antusiasnya mereka, jauh-jauh hari mereka sudah diberi informasi, tapi kayaknya hari ini kayaknya barangnya agak kurang lah. Ini kan baru pertama kalinya. Panitia pun membawa banyak, takut tidak habis. Jadi ini ya, mudah-mudahan untuk kedepannya Pemkab Natuna bisa menjual barang yang lebih banyak lagi.
0: Tarmizi berharap ke depan pemerintah daerah dapat kembali menggelar kegiatan serupa dengan jumlah stok yang lebih banyak agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Selain membantu warga mendapatkan sembako murah, kegiatan pasar murah juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Dengan suksesnya pelaksanaan pasar murah tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berencana program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Informasi lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 Marsda TNI Muzaffar Senin kemarin menyerahkan bantuan mesin potong rumput elektrik bertenaga baterai kepada Lanut Raden Sajat Natuna. Penyerahan dilakukan Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi kepada Kepala Dinas Logistik Lanut Raden Sajat, Kolonel Karl Julianto, usai apel pagi di Base Ops Lanut Raden Sajat. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian Pangko Gapwilhan II terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan Lanut Raden Sajat yang memiliki wilayah cukup luas di Natuna. Dan Lanut Raden Sajat meminta bantuan alat tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik guna mendukung kebersihan lingkungan perkantoran serta area pangkalan secara optimal. Dengan adanya perkuatan mesin baru ini, pemeliharaan lingkungan Lanut Raden Sajat semakin efektif sehingga tercipta satuan yang bersih, rapi, dan nyaman. Pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Informasinya dilaporkan Analia Widi.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dr. Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
6: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya, sehat atau enggak.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
7: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara apalah gitu, supaya mereka merasa tidak stres gitu.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. SMA Negeri 1 Bunguran Timur akan menggelar pawai obor dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sukses menggelar kegiatan pasar murah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: ada Pak Maria.
1: Kok tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat ya semuanya yang lagi istirahat atau mungkin masih sibuk di dapur dengan berbagai persiapan untuk Hari Raya Idul Adha-nya ya. Baik pendengar, kita sapa penelpon pertama yang bergabung siang ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, nyangkut ya.
0: Iya, sama Bung Dandi ya. Gimana kabarnya ini? Apa kabar Bung Dandi?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak sehat, Rita gimana?
0: Ya. Baik juga ini, alhamdulillah.
1: Iya, aman ya. Iya. Mupirlah dunia.
0: Insyaallah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Gimana?
0: Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya. Sat, nelan dulu.
0: Lagi makan siang.
1: Lagu ini Roma Irama aja, ya, Quran apa? Dan Koran.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Rita.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sudah ada Bung Dandi di belakangnya, kita sapa lagi Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Di mana?
2: Nama Midun di Sekalong.
0: Bung Midun, nah, bekabu siang nih.
2: Kabu baik, ye.
0: Ketupat lah rebus ke?
2: Rebus ge, sebentar deh.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih, Bang Midun?
2: Enggak lagu nih, lagu apa ya? Lagu yang tersayang ya, Mbak.
0: Yang ku sayang ke, yang tersayang?
2: Yang tersayang.
0: Coba kita cari ya. Salam buat siapa nih?
2: Ini dengan siapa? Mbak Rita.
0: Dengan ya? Mbak Rita, ya.
2: Salam buat Mbak Rita sama operatornya.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam buat Bang Pitung, Mario, Zainuddin. Semua yang bergabung, Mbak.
0: Semuanya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon pendengar ya. Setelah ini masih kami nantikan yang ingin bergabung di acara Prodang. Silakan saja di 0811 7033669.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, masih bersama di acara Pro Dangdut. Dua lagu sudah diputarkan ya untuk Bung Dandi dan juga untuk pendengar kita tadi yang ada di Bunguran Timur Laut ya. Ada yang bergabung, kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Mangah.
0: Mak Ngah Sinar ya. Gimana persiapan hari rayanya, Mak Ngah?
1: Ini lagi nak rebus ketupat.
0: Oh, nak rebus ketupat. Nak salam dulu atau lagu dulu nih?
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Air Susu Kau Balas Air Tuba.
0: Air Tuba. Salamnya buat siapa nih?
1: Salam untuk Dewi dari Penjaya. Upa juga dari Penjaya.
0: Iya.
1: Untuk Maria juga dari Penjaya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rusna di penjara, Tuan Menani selalu, Mbak Rit lagi, untuk Long Sampai Kijang, untuk Mengajar di Tawa.
0: Air Tuba, iya. Baik, itu saja.
1: Mbak Iskandar, Miranai Dala, Mbak Fitu, Iklanya, Bang Mojak Islari, untuk Mbak Tumbi.
0: Iya, baik. Terima kasih, Manga. Ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ada Mak Ngah Sinar sudah bergabung bersama kita siang ini. Lagunya nanti kita putarkan dari Mansyur S ya. Di belakang Mak Ngah Sinar yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0811 7033669. Sudah ada? Baik ya, belum ada. Selamat siang buat pendengar yang ada di luar Natuna yang lagi monitor juga acara Pro Dangdut siang ini ya. Apa kabarnya? Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga sehat selalu. Yang bisa berkumpul dengan keluarga pasti senang sekali. Jangan sedih yang gak bisa kumpul bareng keluarga ya. Mungkin berhalangan waktu atau jarak yang begitu jauh ya. Ya, diberikan kesehatan, mudah-mudahan ya bisa berkumpul di lain waktu ya. Baik, masih ditunggu yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang ini, silakan di 0811 7033669. Apa kabar juga Bung Asri di Sulawesi ya. Terus untuk Pak Tarmizi juga di Bangka, pendengar kita yang ada di Ranai Darat, kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bung Asri ini?
2: Iya, Bung Asri.
0: Iya. Baik, silakan mau dengar lagu apa nih?
2: Iya, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, baik. Salam buat siapa siang ini, Bung Asri? Iya, lagu apa nih?
2: Inul.
0: Inul Daratista.
2: Mawar Putih.
0: Mawar Putih. Oke, ditunggu. Salam buat siapa nih?
2: Ya, kirim soalnya buat Belinda di Bogor. Ada Bang Putra, apa namanya siapa itu? Putra, Bang Putra, ada Bang Iwan, Bang Rio, ada Meron dari Medan. Lopis, ada Ibu Jumaidar, ada Bang Andi di Batam, Kurna Masar yang ada di Sulawesi Barat.
0: Iya.
2: Buat tim semuanya di tempat terkecuali. Ya, lagi juga. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Mawar Putih dari Inul Daratista ya, nanti kita putarkan. Dua penelpon sudah kita sapa. Kalau gitu kita ke lagu dulu, beringar. Tetap di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Nggih, nggih. Kenapa jadi nggih? Iya, acara Pro Dangdut siang ini ya masih menemani Anda ya pendengar. Saya jadi ingat lagu-lagu Jawa siang ini. Iya, pendengar yang ingin bergabung sudah ada kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana nih?
1: Dari Tanjung Pinang, Kak.
0: Oh, Kak Berlian tuh, Kak.
1: Iya, saya.
0: Iya, bekabu. Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ramai tak nak raya nih, Kak, tempat Kak Berlian tuh?
1: Iya.
0: Ramai tak suasananya di tempat Kak Berlian nak hari raya esok ni?
1: Jauh betul suara.
0: Oh, jauh ke? Iyalah. Nak minta lagu apa Kak Berlian?
1: Saya dengar dekat radio aja lah.
0: Iya,
1: Kakak.
0: Iya.
1: Di HP tak jelas suara Kakak.
0: Nak dengar lagu apa deh?
1: Oh, minta lagu ini, Kak. Lagu Cinta Berpayung Bulan dari Ayu Seraya.
0: Iya, ditunggu lagunya ya. Salamnya buat siapa nih? Cinta Berpayung Bulan. Jadi delay pula ya. Iya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Buat Kakak.
0: Ya, buat, terima kasih.
1: Selamat bertugas, selamat siang. Selamat kita raya lagi. Buat Bang Zai juga ada ada Bang Haji, ada Kak Sina, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban. Buat penelpon pertama sampai terakhir, Kak.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Berpayung Bulan ya. Baik pendengar, di belakang Kak Berlian nih yang ingin bergabung, masih kita tunggu, sudah ada lagi yang masuk ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo
0: Pro
2: Dangdut.
0: Halo
2: kita.
0: Nah, dengan siapa ini, di mana? Halo.
2: Iwan di Loksemawe.
0: Oh, Bung Iwan, Loksemawe Aceh ya. Gimana kabarnya, Bung Iwan? Halo.
2: Baik, Kak, sehat.
0: Cuaca gimana di sana, Bung Iwan?
2: Sangat panas, Kak.
0: Oh, cerah ya.
2: Hari ini. Sudah beberapa hari ini panas terus.
0: Cerah, iya. Mau dengar lagu apa nih, Bung Iwan?
2: Lagu dari Mega Mestika.
0: Judulnya apa?
2: Teman Biasa.
0: Teman Biasa. Salam buat siapa?
2: Salam buat semua-semuanya saja, Kak.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali dari awal sampai akhir.
0: Iya.
2: Buat kakak yang siaran bersama operator. Salam
0: baik.
2: Selalu.
0: Terima kasih. Umur.
2: Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha esok hari.
0: Iya, iya, baik.
2: Minal izin wal faizin. Mohon maaf dari batin.
0: Sama-sama, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Iwan dari Loksemawe, Aceh sana ya. Cerah cuaca di sana. Kalau di Sepompang ini masih berawan, mendung-mendung ya. Kita langsung putarkan ya dua lagu untuk pendengar kita yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut masih ditunggu. Dua lagu sudah kita putarkan ya untuk Bung Iwan, untuk Berlia, Kak Berlian. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Zai, apa kabar?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Iya. Mbak Rita yang cantik itu apa kabar?
0: Baik juga ini, alhamdulillah Pak Zai.
1: Ya, sama lah kita.
0: Mau dengar lagu apa Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Cinta hampa aja.
0: Cinta hampa. Salam buat siapa nih?
1: Salam untuk Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Iya. Yeah.
1: Harus senyum ya Purnama Sari ya. Ah, Datu sama Bang Andinya di Batam yang ganteng itu. Senyum ya. Datu sama Barita yang cantik itu.
0: Iya, baik.
1: Harus senyum
0: terima kasih,
1: ya.
0: Pak Zai.
1: Senyum benaran ya. Belaternya siapa?
0: Ada Mbak Tina siang ini.
1: Mbak Tina yang cantik itu. Datu sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang tadi. Yang cantik itu ada yang dengar. Oh Pak An itu adik dan di dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Ada tuh sama Bapak siapa tadi ya?
0: Siapa lagi?
1: Siapa tadi? Bukan Marana tadi bukannya?
0: Bang Iwan.
1: Marana dari Medan yang ganteng itu.
0: Bang Iwan kan? Dari Teluk Semawi.
1: Oh Teluk Semawi Aceh. Ya. Datu yang dengar dia semuanya lah, sekarang bergabung juga. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah. Permisi, kata dia nanti kupang cerita.
0: Terima kasih, Pak Zai sudah bergabung. Lagunya sudah kita siapkan ya. Di belakang Pak Zai ada siapa lagi? Kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Rita.
0: Dengan siapa nih? Di mana?
2: Biasa nih, Mbak Rita.
0: Biasa, oh Bang Biasa, dekat Kelari itu ke?
2: Ya. Yeah.
0: Bang Ramli, gimana cuaca di sana Bang Ramli?
2: Alhamdulillah panas Marita.
0: Panas. Salam buat siapa siang ini? Oh langsung ke lagu apa nih?
2: Kalau ada minta lagu dari Evita Mala Marita.
0: Iya, yeah, Evita Mala udah nyanyi tadi.
2: Oh udah nyanyi.
0: Iya. Yeah.
2: Minta lagu dari Elvis Presley aja lah.
0: Iya, judulnya apa?
2: Nah, terserah lah.
0: Terserah. Salam buat siapa nih, Bang Ramli?
2: Salamnya untuk yang ganteng itu tadi. Untuk Mbak Rita.
0: Iya.
2: Untuk Mario.
0: Iya.
2: Untuk semualah yang pendengarnya siang hari ini.
0: Banyak ke yang kurban dekat tempat Bang Ramli itu?
2: Tak ada, Mbak Rita.
0: Oh, tak ada. Yalah.
2: Kalau daerah lain ada, di belakang gunung ini tak ada. Itu aja, Mbak Rita.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi ada Bung Ramli ya di Kelari sudah bergabung bersama kita. Lagunya nanti kita pilihkan ya. Kita putarkan dulu lagu Cinta Hampa untuk Pak Zai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial

0: gendut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, sudah pukul 14.28 menit saat ini. Pendengar masih ditunggu yang mau bergabung sambil rebus lontong atau rebus ketupat. Ada yang bergabung, kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mbak Nani, Mbak Rita.
0: Mama Nani, apa kabarnya?
1: Baik, Mbak Rita.
0: Alhamdulillah, udah sembuh ke?
1: Sembuh gitu aja, Mbak.
0: Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, 100% ya.
1: Amin, Mbak.
0: Nah, Mama Nani mau dengar lagu apa nih?
1: Burung dalam sangkar aja, Mbak.
0: Iya, salam buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Zainuddin, untuk Mbak Tina, untuk Penyiwat Teluk Semame, untuk Zubeda Ranai Darat, Dendi Ranai Darat.
0: Iya.
1: Mbak Tina di Harapan Jaya, Mbak Rita juga sama operatornya.
0: Terima kasih.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mana-mana nih ya di belakangnya kita sapa. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah, dengan siapa ini?
2: Sama Pak Idris di Teledu nih.
1: Pak Idris, oh dekat ya. Apa kabar Pak Idris?
2: Mau minta lagu
1: ya? Iya, lagu apa Pak?
2: Lagu Tobat dari Ali Usman.
1: Tobat, salam buat siapa? Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Kasim di Kelari.
1: Iya.
2: Buat Mario. Mm-mm. Buat kakak di Stue. Mm-mm. Buat keluarga Teledu semuanya.
1: Iya.
2: Nah itu aja.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Idris ya di Teledu. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagunya yang sudah untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Nanti masih ada sesi berikutnya ya di acara Pro Dangdut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini, pendengar, untuk yang ingin bergabung kita di sesi terakhir ya. Silakan saja. Baik, kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Orang Batubi, Kak.
0: Oh, dengan Kak Ani.
1: Iya. Ya,
0: hujan enggak Batubi?
1: Panas.
0: Alhamdulillah, biasa sering hujan di sana ya. Mau dengar? Oh, hari ini cerah. Iya, mudah-mudahan besok juga cerah lebaran. Biar enak ke masjid, enggak becek jalannya ya. Iya, kalau cerah hari ini, besok bisa salat Idul Adha, jalannya kering. Salamnya buat siapa, Kak Ani, atau minta lagu dulu?
1: Lagu dulu lah,
0: Kak. Lagu apa nih?
1: Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Mama dan Kijang, kakak Nagi, kakak tak jadi mau petubing. Jadi di Sebatung, Wan Timah di Batu Bayan, sehat selalu, Bainah juga. Yangah di Lima Manis satu keluarga, Yangah dari Kijang satu keluarga. Pak Cik juga di Sungai Ulu sehat selalu.
0: Iya.
1: Untuk Kak saja. Juga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani dari Batubi ya. Di belakang Kak Ani masih ada lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Pak Hakim di Klare.
0: Pak Kasim.
2: Iya,
0: Pak Kasim nak dengar lagu apa nih Pak?
2: Tidur di kursi.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam-salam sama Pak Jerih di Kedu.
0: Iya.
2: Mauju di Sambas. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
2: Baik. Kak Mos, ini dah nak pergi raya kerana.
0: Dah janjian ke? Iya, baik.
2: Ya, Cik.
0: Terima kasih sudah bergabung ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk acara Pro Dangdut hari ini, apakah durasinya sudah cukup? Atau bisa satu penelpon lagi, satu penelpon terakhir kita tunggu ya. Yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatan untuk satu penelpon lagi. Baik, sudah ada kita sapa. Halo Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Sama siapa Pak, di mana?
3: Minta lagu Ani aja.
0: Ini sama siapa nih? Pak siapa namanya?
3: Salam buat buat Mario, buat Mbak Ani tadi.
0: Ani, Tisa, Roma tuh udah nyanyi, Pak.
3: Operator dan penyiarnya. Assalamualaikum.
0: Emang tak dapat lalu kita nak tanya, nak cakap ya. Ani itu penyanyinya Roma lah, ada dia nyanyi tadi ya. Cobalah nanti kita cari Ani yang lain ke, atau Ani ke, Kak Ani Batubi tuh kita suruh nyanyi ya. Bergurau aja. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dari awal sampai akhir untuk acara Pro Dangdut siang ini. Insyaallah kita jumpa lagi besok ya. Lagu-lagu terakhir kami hadirkan di acara Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri di Ranai sore ini. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Murniadi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: motivasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore. Kita di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga kabarnya masih sehat pendengar ya, masih semangat juga. Dan semoga aktivitas Anda juga sepanjang hari ini semuanya lancar pendengar. Oke, selamat lagi kita akan bersama di program Ketongan Pendengar. Namun sebelumnya kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 11, maksud kami pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

99,2 persaudara Ranai, Marion Jol dengan So In Love. Spesial lagunya untuk Anda yang baru saja mendengarkan Persatu. Semangat di sore ini mendengarnya dengan berbagai aktivitas Anda sebelum menikmati libur panjangnya. Oke, sudah pukul 15.26 saat ini pendengar. Masih di program Kentongan, dan tema kita di Kentongan kali ini mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam latihan tanggap bencana, pendengar ya. Nah, memang kalau kita ngomongin partisipasi masyarakat dalam pelatihan tanggap bencana, ini merupakan salah satu garda terdepan untuk mitigasi, untuk tujuannya meminimalisir risiko dan dampak juga, pendengar. Dan keterlibatan ini sebetulnya dijamin dan diatur juga oleh undang-undang ya. Nah, ini fungsinya untuk membangun budaya siaga, kemudian sangat krusial juga pendengar ya, karena warga merupakan pihak pertama yang akan menghadapi situasi darurat sebelum tim bantuan tiba, seperti tim SAR pendengar ya.

Nah, sebetulnya Basarnas juga memiliki program pendengar ya, untuk pelatihan potensi SAR bagi masyarakat, dan program ini biasanya memberdayakan komunitas dan relawan untuk menjadi garda terdepan dalam penyelamatan. Dan fokus utama pelatihan ini biasanya teknik-teknik evakuasi pendengar ya. Nah, pelatihan praktis menggunakan berbagai hal ya yang bisa digunakan untuk menyelamatkan. Kemudian tentang pertolongan pertama juga, seperti cara menangani korban darurat di lapangan, kemudian cara mengoperasikan peralatan juga pendengar. Dan biasanya program ini juga terbuka bagi komunitas, bagi organisasi masyarakat, dan bagi organisasi-organisasi kepemudaan juga

Itu yang pernah dilakukan oleh Basarnas juga, pengingat yang menyelenggarakan kegiatan SAR Goes to School yang tujuannya untuk meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan pelajar pendengar ya, melalui simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Dan tujuannya untuk mengenalkan tugas dan fungsi Basarnas secara lebih dekat, khususnya ke generasi muda juga ya, sekaligus untuk menumbuhkan

digelar dengan melakukan simulasi pendengar ya. Oke, masih di Kentongan sore ini, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Di Kentongan sore ini, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, yang sedang dalam perjalanan juga selamat sore, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan berdengar. Dan masih membahas mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam latihan tanggap bencana.

Selain Basarnas, pendengar, ada juga BPBD yang biasanya melakukan pelatihan tanggap bencana yang tujuannya sama juga, untuk membangun budaya siaga, kemudian untuk meminimalisir risiko juga, serta untuk memberikan keterampilan praktis kepada warga ya dalam menghadapi situasi darurat. Dan biasanya program ini

Dan biasanya materi-materi dalam pelatihan ini hampir sama dengan materi yang diselenggarakan oleh Basarnas, yaitu tentang deteksi dini seperti pengenalan potensi ancaman bencana dan cara membaca tanda-tanda alam, kemudian simulasi evakuasi seperti praktik langsung ya, penyelamatan diri dan evakuasi korban juga, serta pertolongan pertama seperti pelatihan dasar medis darurat bagi relawan dan juga bagi warga secara umum.

Baik dengar, sudah pukul 15.41 menit saat ini. Dengan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, semoga di sore ini masih fokus ya. Oke, selanjutnya ada lagu dari Jazz dengan Berdua Bersama.

Ladies Korea, Lale Manino dan Eva Celia dengan Krisa. Dengan terima kasih Anda masih bersama kami dan sampai di sini jumpa kita di kentongan kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar dan saat lagi kita jelang Warta Berita Lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai Pendengar.

Berita Korwil menyuntingkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: Radio Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Udang Prabu. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia.
1: Yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UTT.
2: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
0: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Marzuki.
3: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Hamsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
1: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan agar tidak terjadi penumpukan sampah.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
4: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pemungutan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terpukul dengan baik, ini tentu harus PAD dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
3: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyadi melaporkan.
0: Dompet Doa Fakibri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
5: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
6: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri, yang nantinya akan kami salurkan ke kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
5: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
2: Menyediakan beberapa program varian ini, di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerima manfaatnya lebih luas lagi.
5: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
8: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokoknya ada di tengah masyarakat, ya itu intinya, filosofisnya itu, artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan barang pokok di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan barang pokok itu memadai, harganya juga di bawah HIT sehingga inflasi bisa terkendali.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Rio Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
9: Dalam rangka ini kegiatan rutin ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, karena alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil ya.
7: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
10: Ya, sangat membantu lah Bang ya, dengan harganya murah, jauh murahnya kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15 kan.
7: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
11: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
12: Ekstasi 781 butir, sabu 128,3 gram, dan happy pack 45 butir. Yang mana pembusan ini sebelumnya kami amankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kampung Dalam, di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
11: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Labfor Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
13: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan heroin. Yang pertama, kami akan melakukan cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
11: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
15: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
16: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
15: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, menyampaikan, berkorban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
17: Penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, pertama sekali adalah simbol sesama umat.
15: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Stio.
18: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1 2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
19: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya di perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai, itu tergantung dari penilaian dan evaluasi oleh bank.
18: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokotode, Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
20: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Wokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkap Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan rakyat, atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
21: Penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar, karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali, ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambangan tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, itulah hari ini kita bersama tim terpadu, juga sudah tentu tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban penambangan ini, kita akan eksekusi, ya, penindakan pelanggaran.
20: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan, untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Koto Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga Nagari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsa.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torsyah memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di Nagari, Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkapkan rasa bangga terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
4: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai pantat. Hebat di Bapak nih.
22: Nih anak beliau, sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh-tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
1: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torsyah juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pudang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
23: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
24: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini, Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suak Midai sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kecamatan Suak Midai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suak Midai mendapat jumlah 82 ekor.
23: Pemerintah Kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
24: Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
23: Pemerintah Kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
0: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian mengimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
25: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi

0: itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
1: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid ya yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara supaya mereka merasa tidak stres gitu.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis dilaporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis, dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
3: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
4: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
3: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama, armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
5: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
6: Rabu kita dan keberangkatan jam 1 seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri dan Adha kan kita pagi tidak beroperasi, tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Tidak ada perubahan. Dari hari Rabu, Kamis, cuma satu minggu kita jalan
5: empat kapal ya. Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan

0: armada kapal yang akan dioperasikan serta satu armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansa juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Adiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, Arya Larkal, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, kembali bersama kami di Prosata Rari Ranai. Bagian tadi lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Prosata Rari Batam. Dan berita selanjutnya dapat hadir kembali nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, dari Pro 3 RRI berupa Warta Berita Sentral. Selamat sore semuanya, semangat di sore ini yang lagi sibuk-sibuk nih ya, beres-beres rumah, beres-beres halaman juga jelang Lebaran Idul Adha. Tetap semangat pendengar. Pukul 16.32 menit ada sederetan lagu-lagu dari Belantika Hits Indonesia di era 2000-an dengan beragam informasi juga di sore ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Anai buka semangat baru, Elo featuring Ipang, Berry dan Lala. Semangat ya, apalagi ini jelang malam takbiran pendengar. Nah, di beberapa daerah sudah mengumumkan juga ya, malam ini bakal ada pawai, kemudian ada juga lomba pukul beduk nih pendengar ya. Nah, kalau di beberapa daerah mungkin sudah ada yang ini pendengar ya, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk malam ini menyambut Idul Adha tahun ini. Dan kalau di Kelurahan Rana Darat sendiri pendengar, malam ini akan ada lomba pawai obor ya, lomba pawai obor, kemudian lomba tingkah beduk juga. Dan di beberapa daerah mungkin ada juga yang akan melaksanakan kegiatan serupa malam ini ya. Penting semoga semuanya aman-aman saja, acaranya juga bisa berjalan dengan lancar ya, supaya malam takbiran juga hikmat tentunya ya. Oke, sudah pukul 16.45 menit saat ini. Yang sedang sibuk-sibuknya di sore ini, tetap semangat pendengar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

99,2% RRI Ranai. Nah, pendengar, bulan depan tepatnya dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh 2026, pendengar ya. Nah, operasi Patuh tahun ini akan mengedepankan penegakan hukum digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, pendengar, operasi Patuh kali ini mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dengan penyesuaian karakteristik di tiap daerah, pendengar ya. Dan operasi Patuh tahun ini akan menitikberatkan pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Nah, disampaikan juga bahwa penindakan dalam operasi Patuh tahun ini, pendengar, akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas tilang elektronik ya. Dan beberapa di antaranya seperti plat nomor kendaraan yang dicopot, kemudian yang tidak dipasang, ditutup sebagian hingga dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker ataupun cat, pendengar. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi perhatian di operasi Patuh kali ini, pendengar ya. Dan selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan dilakukan penindakan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Nah, dalam pelaksananya, komposisi penindakan operasi Patuh tahun ini terdiri dari 60% menggunakan tilang elektronik atau penegakan hukum secara elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional, dan 10% melalui teguran simpatik. Oke, sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih dengan lagu-lagu hits Indonesia di era 2000-an, pendengar. Selanjutnya ada Dewi, lagu yang dirilis tahun 2007, Dewa 19.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ada lagu dari Naif, Benci Untuk Mencinta, mendengar spesial buat yang lagi santai di sore ini ya. Sudah pukul 17:27 saat ini, mendengar. Untuk anak kaum muslimin dan muslimah, diinformasikan masuknya waktu salat maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 17:56. Nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi, pendengar, ada lagu-lagu bernuansa islami.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

bersama kami di Prosata RRI Ranai, dan kembali diinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat, sudah pukul 17.36 menit saat ini. Peringat sore ini Mutiara Senja akan disampaikan oleh Haja Zari Hamzah dengan judul Nilai Salat Subuh. Tapi sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Sarida, Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafal mu'minuna binasri fi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang dimuliakan Allah, di mana saja saudara berada pada sore hari ini, kita jumpa lagi dengan judul Nilai Salat Subuh bagian yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, beri kabar gembira pada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara yang dirahmati Allah, menyambung ceramah saya pada waktu yang lalu tentang nilai salat subuh. Saudara, adapun yang ketujuh, perlakuan khusus terhadap salat subuh. Rasulullah SAW menjadikan salat ini suatu yang begitu istimewa dan berbeda dengan salat-salat yang lain. Pada dasarnya semua salat sangat penting dan salat mempunyai salat sangat penting pahala besar. Namun ketika dicermati dengan seksama, perbedaan dengan ini dibandingkan dengan sholat lainnya, nampak sekali bila sholat ini memiliki keutamaan khusus yang besar. Ada keutamaan di antaranya. Pertama, sholat subuh merupakan salah satu sholat yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin, di samping sholat asar. Subuh menjadi salat yang sangat dibutuhkan muslimin atau mukmin di muka bumi. Ia diwajibkan sejak diturunkan syariat yang pertama sekali kepada Rasulullah SAW. Ketua azan subuh berbeda dengan azan pada salat-salat yang lain, dengan menambah lafaz as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Setelah lapas hayyanat salah, ketika Rasulullah SAW memberikan doa khusus setelah salat subuh yang berbeda dengan salat yang lain. Barang siapa setelah salat subuh, sebelum meninggalkan tempat duduknya dan belum berbicara sedikit pun, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada Allah yang berhak disembah selain Allah saja. Ia tidak memiliki sekutu. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian. Dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saudara pendengar yang berbahagia, adapun yang kedelapan, waktu yang menjadi saksi. Allah mengagungkan waktu subuh di dalam Al-Quran. Ia tidak pernah bersumpah dalam kitabnya dengan waktu sholat kecuali sholat subuh dan asar. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asri, demi fajar dan malam yang ke-10. Al-Fajri 1-7, 1-2. Waktu ini adalah waktu yang menjadi saksi, waktu yang menjadi disaksikan hamba Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Semua malaikat yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan salat subuh. Saudara, perhatikanlah bagaimana Allah sampai meninggikan derajat sholat ini, menjadikannya sebagai waktu pertemuan para malaikat penjaga malam dan siang. Adapun yang ke-9, saudara, Rasulullah SAW memberi janji bahwa kita sholat subuh, saudara kerjakan, maka Allah akan melindungi saudara seharian penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan
mukanya ke dalam neraka. Hadir riwayat Muslim dan Abu Majah. Jaminan Allah artinya dalam perlindungan Allah. Inilah perlindungan Rabbani bagi orang yang melaksanakan salat subuh. Nilai salat subuh yang ke-9, muara ilmu yang dan iman. Rasulullah SAW menjadikan salat subuh sebagai kesempatan mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Beliau sering menyampaikan pelajaran dan penjelasan tentang berbagai hal setelah salat subuh. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal selepas salat subuh, "Wahai Bilal, beritahu aku amal apa yang paling engkau andalkan, yang selalu engkau kerjakan, sampai-sampai aku mendengar suara sandalmu di depanku dalam surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang paling saya harapkan untuk dapat melakukan, melainkan salat sebanyak mungkin di setiap kali habis berwudu, baik di waktu siang, hari atau malam. Selama saya masih dalam keadaan berwudu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah. Adapun yang ke-10, latihan harian bagi rohani. Rasulullah SAW lalu menganjurkan untuk tetap tinggal di dalam masjid setelah salat subuh sehingga waktu sampai terbit matahari. Waktu pagi ibarat acara pelatihan peningkatan keimanan yang sangat agung sebagai permulaan menapaki hari-hari bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memanjangkan bacaan salat subuh lebih dari salat yang lain. Selepas salat, kadang beliau memberi pengajian beramah tamah. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun yang ke-11, penghapus dosa setengah usia. Rasulullah SAW menjelaskan salat merupakan penghapus dosa yang dilakukan antara salat ini dan sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang apabila datang waktu salat wajib menyempurnakan wudu kehusus dan rukuknya, maka perbuatan tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar dan itu sepanjang masa. Hadir riwayat Muslim. Subhanallah, inilah rahmat yang besar dari Allah semata alam. Dengan demikian, solat subuh menjadi penghapus dosa setengah hari dan solat-solat yang lain menjadi penghapus separuh harinya lagi. Itu berarti solat subuh menjadi penghapus setengah umur bagi yang selalu mengerjakannya dan solat-solat yang lain penghapus separuh umurnya lagi. Itu akan terjadi bila ia menjauhkan dosa-dosa besar. Keutamaan yang sangat besar dan tidak bisa diukur. Saudara-saudaraku, di mana saja saudara berada yang diberkahi Allah. Adapun yang ke-12, berkah tiap langkah. Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dan perhatian kita dengan pernyataannya bahwa keberkahan itu ada di waktu pagi. Jam-jam pertama di pagi hari setelah salat subuh merupakan waktu yang paling berkah dalam waktu hari penuh. Tak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan kecuali orang-orang yang bangun di pagi buta dan salat subuh. Ternyata keberkahan, kelebihan dan kemenangan itu semua terjadi di pagi hari. Namun apa yang terjadi jika umat manusia enggan bangun di saat-saat penuh berkah itu? Apa yang terjadi ketika mereka lalai, terlena dan masa bodoh dengan kesempatan yang sangat agung ini? Apa yang terjadi jika mereka tidak mengindahkan? Apa terjadi tatkala mereka mulai harinya justru setelah semua kebaikan ini berlalu? Jadilah kita orang-orang yang merugi. Nah saudara, tinggal pilih saja. Demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah pendengar. Selamat berlebaran. Selamat bertakbir juga malam ini. Di beberapa tempat juga akan melaksanakan pawai obor, kemudian tingkah beduk juga ya. Semoga malamnya menyenangkan malam ini pendengar. Baik pendengar, selamat berlebaran sekali lagi. Semoga bisa berlebaran dengan nyaman besok hari, yang mungkin diawali dengan sholat id dulu ya. Nanti juga biasanya kalau Idul Adha ini ada pemotongan hewan kurban juga ini pendengar, selain silaturahminya. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamenjil menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya diantaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, itu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, Rp4,14 triliun ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madesari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST

0: serta tiga pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim Fas Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih satu poin.
1: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Selamat malam semuanya. Semangat di malam ini. Semoga masih sehat ya. Dan selamat berlebaran. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Malam ini yang sudah siap-siap ini ya, yang akan mengikuti pawai keliling, barangkali pawai obor, kemudian tingkah beduk juga, karena ada di beberapa tempat juga akan melaksanakan pawai obor ya, keliling kampung nih ceritanya pendengar. Baik, sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Allah.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosada RRI Ranai. Selamat malam semuanya. Semangat di malam ini dan semoga besok bisa berlebaran ya bersama keluarga di momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Pendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya hadirkan Elmi Subayang di Ranai malam ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Cintaku Hanya Untukmu.
1: Cintaku Hanya Padamu. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase.
2: Bang, ayah kayaknya gak dengar suara anak orok nangis.
3: Iya, coba deh lihat di luar, kali aja ada orang nedo di rumah kita. Ini kan hujan, suruh masuk, ya. Kasian, ada anak oroknya.
2: Iya bang, mana udah malam lagi. Ayah bukain pintunya dulu ya.
3: Iya deh, sono.
2: Ya Allah bang, bang, kesini bang.
3: Ada apa sih?
2: Ini bang, ada yang naruh bayi di depan rumah kita.
3: Masya Allah, tega amat ya. Kok ada orang tua yang buang anak orang di rumah kita?
2: Iya bang, mana hujan gede lagi. Tapi bang, lihat bang, ini anak kagak ada kedua tangannya bang.
3: Waduh, pantesan aja nih orang dibuang sama orang tuanya. Kali aja tuh, orang tuanya kagak mau repot.
2: Orang tuanya aja gile tuh bang, nggak tanggung jawab. Ya udah deh bang, kita bawa masuk dulu ya. Kasian nih anak, kedinginan.
3: Iya, iya, ayo deh, kita masuk.
2: Iya bang.
4: Him, gue tuh ya salut dah tuh sama si Nawin tuh. Sejak dia ngadopsi anak orok yang dibuang ke rumah dia tuh, itu tanahnya yang luasan tuh dia bikin panti asuhan, Im.
5: Iya bang. Si Nawi ngadopsi anak yang kagak ada kedua tangannya.
4: Iya.
5: Nah, dia sama istrinya nerima takdir Allah. Dia ikhlas ngegedein anak disabilitas itu.
2: Bang.
3: Iya, Rogaye.
2: Nggak kerasa ya, anak yang kita temuin 22 tahun yang lalu udah perawan aja, Bang.
3: Iya, Rogaye. Mile itu kagak punya kedua tangan, tapi dia bisa kuliah.
2: Iya bang, bentar lagi si Mine diwisuda ya bang. Kita kudu ngahadirin wisudanya bang.
3: Kudu dah. Kalau ngahadirin wisudanya mah, insya Allah ya kita bisa Rogaye.
2: Alhamdulillah, si Mine lulus kuliahnya bang. Berarti dia juga bisa ngurus panti asuhan yang kita bangun.
3: Lah, belum lulus aja dia udah sering ngebantu kita ngurus anak-anak di panti. Emang deh, si Mine sangat luar biasa. Kagak ada kedua tangannya aja, tapi dia bisa ngerjain semua pakai kakinya. Luar biasa.
2: Itulah kuasa Allah ya, Bang.
3: Ya, semua yang dia ciptain kagak ada yang sia-sia.
2: Iya, Bang. Yuk deh, kita kasih makan anak-anak panti asuhan dulu. Udah siang nih, pasti anak-anak udah pada lapar.
3: Ayo dah.
6: Putra, kenapa kamu tertarik mengunjungi panti asuhan ini?
7: Ya, aku sangat tertarik dengan pemilik panti asuhan ini. Dan banyak sekali ingin aku tanyakan. Wan, lihat gadis berparas cantik itu. Tapi tidak mempunyai lengan.
6: Oh, itu Mina, anak angkatnya Pak Nain, pemilik panti asuhan ini.
7: Luar biasa sekali gadis itu. Meski kedua lengannya tak ada, tapi dia mampu mengurus anak-anak yatim di panti ini. Lihat, dengan kakinya gadis itu memakaikan baju ke anak balita.
6: Sepertinya kamu tertarik dengan Mina. Bagaimana kalau kita dekati dia?
7: Iya, ayo kita dekati dia.
8: Akan menikah dengan gadis yang tidak mempunyai tangan itu, Putra? Di mana akal sehatmu, Putra?
7: Akalku sehat, Mama. Aku benar-benar mencintai dia, Ma.
8: Apa nanti kata orang? Keluarga Cakra di Praja mempunyai mantu cacat.
7: Aku tidak peduli, Mama. Aku tetap ingin menikah dengan Mina. Mina memang tidak sempurna, tapi buatku, Mina gadis yang sempurna, Ma.
8: Kalau kamu menikah dengan dia dan punya anak, apa bisa dia mengurus anakmu?
7: Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Ma. Mina bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu di panti asuhan. Dia membantu mengurus anak yatim piatu. Walau tak ada lengannya, Mina bisa menyuapin dan memakaikan baju ke anak yatim itu, Ma.
8: Terserah kamu lah, Putra. Mama tidak mau ikut campur lagi. Terserah saja.
9: Bang Putra yakin mau jadiin ayah istri. Bang Putra gak nyesel. Banyak perawan yang cakep, Bang, dan sempurna. Kenapa ayah yang dipilih jadi calon bini abang?
7: Abang sudah yakin kalau Mina lah jodoh yang pas buat abang.
9: Mina malu, Bang. Abang anak orang kaya dan anak pejabat pula. Sedangkan Mina orang biasa saja.
7: Jangan bilang seperti itu, Mina. Kita ini manusia. Kayak miskin di hadapan Allah sama saja. Yang penting, Mina maukah jadi istri abang?
9: Mau, Bang.
7: Alhamdulillah.
9: Sekarang Mina yang balik nanya sama abang.
7: Apa tuh?
9: Apa abang kagak malu punya istri gak punya kedua tangan?
7: Enggak, abang gak malu. Abang sudah menerima Mina apa adanya. Jadi Mina gak usah mikir macem-macem. Yang penting kita berdua bahagia.
9: Iya, Bang.
10: Alhamdulillah ya, Bang. Anak kita si Mine akhirnya kawin juga.
3: Iya dah, alhamdulillah juga. Kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita si Mine dikasih jodoh lelaki kaya. Panca indranya lengkap dan baik hati lagi.
10: Iya ya, Bang. Alhamdulillah. Semoga aja perkawinannya langgeng ya, Bang.
3: Iya. Yeah.
10: Sampai punya anak cucu.
3: Amin.
1: Cintaku hanya padamu. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Suyuti sebagai Babe, Suartini sebagai Inyak, Tia sebagai Mine, Tini sebagai Mama, Sahril sebagai Putra, Tets sebagai Wawan, Arbi sebagai Jaini, Dermawan sebagai Nain, Teknik dan Montase Arbi Amase, Sutradara Estu Irena.
11: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Cintaku hanya padamu.
1: Naskah karya
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Cintaku Hanya Untukmu. Dan pendengar dimanapun Anda berada di ranai malam ini, Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang ya, dan juga ada Bung Eri yang akan menemani Anda malam hari ini, menemani Anda yang sibuk ya, terutama ibu-ibu rumah tangga yang lagi sibuk menyiapkan kue, menyiapkan opor, rendang, karena besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Dan juga malam ini ada pawai takbiran di ranai darat ya. Jadi silakan yang ingin melihat ya, berhati-hati membawa kendaraan dan juga jaga keamanan, ketertiban, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Rin, joget kau yang betul lah, masa kayak gitu, salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah, gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau, selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Satu Pendengar. Idul Adha secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ya, berarti hari raya penyembelihan hewan kurban atau hari raya pengorbanan. Istilah ini, pendengar, berasal dari kata id yang berarti perayaan, dan adha dari kata udiyah yang berarti kurban. Dan tentunya hari raya ini memperingati ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum disembelih, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai wujud syukur dan meneladani ketawaan Nabi Ibrahim. Umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing atau domba pada tanggal 10 Zulhijjah hingga hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian daging dari hewan yang disembelih wajib dibagikan kepada fakir miskin, kerabat dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Idul Adha, pendengar, sering juga disebut sebagai Lebaran Haji karena bertepatan dengan puncak ibadah haji di mana jemaah muslim di seluruh dunia sedang menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Dan tentunya hari besar ini mengajarkan kita, pendengar, nilai-nilai penting tentang keikhlasan, kesabaran, kepatuhan kepada perintah Tuhan serta indahnya berbagi kebahagiaan dengan sesama. Itulah makna dari Idul Adha, ya. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi sibuk, ya, menyiapkan menu-menu untuk besok hari raya kurban, hari raya Idul Adha, dan juga jangan lupa besok, ya, melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, ya, mungkin di surau, di masjid, ya, berhati-hati membawa kendaraan, siapkan dulu tentunya kain sarung, bajunya, ya, kemudian tentunya peralatan-peralatan lah, ya. Ya, sampai nanti ketinggalan dan lain sebagainya, ya. Yang lagi memasak opor, yang lagi memasak rendang, ya. Ya, sampai hangus rendangnya, ya. Dan kami masih menghadirkan lagu-lagu berikut ini.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Eh, ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, hoi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Tidak!
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Gratis,
8: gratis,
7: gratis,
8: gratis.
7: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu,

0: bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa 1. Dan pada pukul 21 nanti, pendengar, seperti biasa kami akan temani Anda di acara Ruang Rindu. Malam ini kita lagu pop mancanegara di era 80-an sampai 2000-an. Pendengar, tentunya makanan khas Idul Adha ini ya, semuanya berbahan dasar daging ya, baik itu sapi, domba, dan kambing. Jadi tentunya pendengar, untuk Anda yang sudah menyiapkan resep-resep, mana tahu kan dapat daging kurban ya, boleh dibikin sate kambing ya, sapi bumbu kecap, atau sate meranggi ya, atau juga sate biasa aja, ataupun Anda juga bisa mengolah kambing dengan membuat gulai kambing dengan santan yang kental, kekuningan, dengan potongan daging kambing yang kaya rempah. Kemudian juga bisa membuat tongseng daging sapi, daging kambing ya, kemudian sop kambing, sop sapi, dan juga bisa membuat rendang sapi ataupun semur daging sapi ya. Karena kalau menu Idul Adha ini semuanya serba daging, daging sapi, daging domba, daging kambing. Jadi tergantung kita maunya selera yang mana, mau bikin sate, mau bikin sop, mau bikin gulai, tongseng ya. Ya, itu tergantung selera, tapi ingat juga kesehatan kita, jangan berlebihan mengkonsumsinya ya. Kalau berlebihan tidak baik juga untuk kesehatan.

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek,

0: Ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama Selmi Subayang di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Tadi sudah kami hadirkan lagu Malaysia dari Lestari dengan judul Andainya Perpisahan Terjadi. Silakan yang ingin bergabung, boleh lagu barat, lagu India ya, lagu Malaysia, kita tunggu di 0811703669 ya. Jangan lama-lama, nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, ingin mendengarkan lagu-lagu pop mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an. Kami tunggu di 0811703669 ya. Jadi silakan yang ingin bergabung. Kita tunggu di 0811703669 ya. Malam ini kita lagu pop mancanegara ya di era 80-an. Silakan yang ingin bergabung, boleh lagu barat, boleh lagu India ya, tergantung Anda maunya yang mana ya. Kita tunggu di 0811703669. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini?
1: Darasati.
0: Ada Darasati. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Baik.
1: Ini pop aduh ya.
0: Iya. Udah bikin over.
1: India nih kak.
0: Hah?
1: India.
0: India boleh. Udah bikin over belum?
1: Lagu India ya.
0: Iya, iya, judulnya apa?
1: Saiba.
0: Siapa?
1: Saiba.
0: Saiba. Silakan salamnya.
1: Salamnya untuk Tana Mario. Abang Ganteng di Batu Gajah. Untuk Ayah J. Untuk Long Is, Kak Nus. Untuk Long Tito.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Kak Emi dan operatornya.
0: Udah. Halo.
1: Halo.
0: Ah, udah.
1: Udah.
0: Lagu India judulnya apa tadi?
1: Saiba.
0: Saiba. Kok enggak ada Saibah aja ya? kita cari dulu ya.
1: Makasih.
0: Sampai batuk-batuk orang tua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan siapa lah ya?
0: Siapakah orang itu?
2: Jadi hantu.
0: Eh, jangan.
2: Nggak lagu nih. Lagu Malaysia.
0: Malaysia judulnya?
2: Judul ini yang nyari ya?
0: Betul, betul, betul. Yang pening-pening, kepala.
2: Bisa rumah ya?
0: Bikin apa?
2: Ada semua.
0: Ketupat ada?
2: Ketupat, Dek.
0: Jadi?
2: Upat dia belum dia nyambil sembah lagi.
0: Bukan, masih di ini, masih di pohon daunnya.
2: Dek, masih ada dewa ni.
0: Kenapa?
2: Salah dewa tupat.
0: Terus?
2: Salam semua yang penengok lah. Yang bergabung. Salam dengan Lokis ni. Lokis dewa tupat ni.
0: Iya. Masih mencari Saiba. Mana Saiba ni?
2: Hah?
0: Saiba, cari Saiba.
2: Loh, ada Saibah-Saibah?
0: Tak tahu Bu Saibah ni, hilang pula Saibah.
2: Hilang, ano, dia hilang di kayu.
0: Saibah, oh Saibah.
2: Eh, salam ke Bapak Pitong ni, lagi ayo Bapak Pitong ni.
0: Bapak Pitong lagi sibuk.
2: Dan dia di mana, di Sumbah?
0: Bukan, jadi ya? Ini imam. imam lebaran haji.
2: Au imam paling jam 8 lah belek.
0: Belum, kan kunjungan dulu.
2: Oh, iya pintu kamu tong
0: nah. Setelah jadi imam jadi pemotong sapi kurban.
2: Oh, itu ada kuat salah potong.
0: Jangan sampai potong tangan orang.
2: Oh, okay. Oh.
0: Iyalah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Pun Anda berada, kami sudah terhubung dengan rekan kami Erik ya, yang saat ini berada di Ranai Darat ya, untuk melaporkan pawai dalam rangka Idul Adha ya. Langsung saja kita akan bergabung. Halo rekan Erik.
1: Halo Kak Elmi.
0: Iya, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik, walaupun iya, sebelumnya di sini mulai hujan, tapi alhamdulillah sekarang sudah terang-terang ya di sini.
0: Iya, saat ini Erik di Ranai Darat.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Kami lagi di halaman di Ranai Darat. Baik, baik pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya berada di halaman Masjid Ibnu Salim, Kelurahan Ranai Darat, dan kami bisa informasikan bahwa saat ini telah digelar dari pemerintah Kelurahan Ranai Darat bekerjasama dengan kantor Sar Natuna menggelar lomba pawai obor dan lomba beduk pada hari Selasa malam 26 Mei 2026. Dan kami informasikan bahwa kegiatan yang dipusatkan di halaman Masjid Ibnu Sabil Ranai Darat. Oh ya, maaf. Kami ulangi bahwa di halaman Masjid Ibnu Salim di Ranai Darat itu diikuti sekitar 31 regu dari 22 RT dan 5 RW. Setiap regu terdiri dari 10 peserta dengan total peserta hampir mencapai 500 orang. Tidak hanya dari kalangan muda dan para orang tua hingga lansia turut ambil bagian memeriahkan pawai sepanjang 1.500 meter tersebut. Dan pawai obor malam ini dimulai dari start dari kantor lurah Ranai Darat, kemudian finish di halaman Masjid Ibnu Salim. Dan saat ini saya berada di depan Masjid Ibnu Salim bersama tiga narasumber. Yang pertama adalah dari Ibu Lurah, Juin Marisa. Ada member Juin Marisa, dan dari Ketua Imam Masjid Bapak Muhammad Rizal, Haji Muhammad Rizal, dan Bapak Abdul Rahman sebagai dengan Ketua Sar Natuna. Dan saat ini untuk mungkin kita sedikit bertanya ya Bu ya, terkait dengan kegiatan ini dari Ibu Lurah dulu. Dan ini saat ini kegiatan ini apakah dari ide masyarakat sendiri atau memang bekerja sama berkolaborasi dengan beberapa unsur? Mungkin bisa dijelaskan apakah ini juga kali pertama Ibu?
2: Ini kali pertama kita menggelar acara di Kelurahan Ranai Darat, khususnya di pawai obor, lomba pawai obor. Semua ini ide terlaksana oleh adanya Kakan Sar Natuna mempunyai ide dan saya sebagai pelaksana di lapangan gitu.
1: Baik, bagaimana Bu antusias dari masyarakat Ranai Darat?
2: Masyarakat sangat senang sekali dan antusias sekali. Jadi dari 22 RT dan 5 RW, sebenarnya saya mewakili untuk satu RT itu mengirimkan satu regu, tetapi saking semangatnya warga malah satu RT mempunyai mengikuti 5 regu, 6 regu, 1 RT. Jadi 31 regu.
1: Baik, ada keunikan tersendiri Bu terkait dengan kegiatan ini Bu?
2: Ini keunikannya mereka kreasi sendiri per RT. Jadi saya juga wow, ternyata mereka di luar prediksi saya gitu.
1: Baik. Nah, Bapak Ketua dengan Bapak Riza dari Ketua Masjid Ibnu Salim ini bisa dijelaskan Pak terkait dengan jamaah yang ikut serta dalam memeriahkan pawai obor ini Pak. Bagaimana Pak?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Ranai Darat, terutama jemaah Masjid Ibnu Salim, kami Masjid Ibnu Salim terdiri dari 4 pulau di bawah naungan Masjid Ibnu Salim dan rekan kami Masjid Ibnu Salim Visual. Untuk kegiatan malam ini karena dibekengi oleh lurah, maka kegiatan ini disebut sekurang dengan ini. Jadi untuk tiga bedung malam ini kami karena ditunggu oleh kelurahan Ranai Darat sebagai panitia dari Masjid Ibnu Salim, kita kegiatan tiga video ini kami laksanakan tingkat surau. Jadi karena kita tingkat surau maka terdiri tempat regu. Namun kali ini kita akan buat petikah-petikah beduknya itu terdiri dari imam-imam surau masing-masing. Harapan kita semoga kegiatan ini tetap berlanjut, akan tetapi kita akan baca situasi dan kondisi. Kalau memang memungkinkan, insya Allah satu mungkin atau kegiatan lainnya dan kita laksanakan juga kegiatan kita sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Alek. Baik, terlanjut dengan Bapak Kami Serapu Rahman, terkait dengan kegiatan ini, Pak.
3: Darat. Selain saya kebetulan tinggal di Ranjungan, ini bentuk kepedulian Basarnas dengan masyarakat, karena Basarnas dengan masyarakat tidak akan terlepas. Dan untuk menjaga silaturahmi kita yang ini diundang-undangi sehingga pun itu dapat kita berkumpul bersama-sama dengan kemauan dan juga kecakapan dan kejadian kita. Bila ada terjadi yang membahayakan masyarakat, kita siap hadir untuk membantu masyarakat.
1: Baik, terakhir Pak, terakhir kepada masyarakat terkait dengan apa
3: kedepannya? Ya, ini adalah yang kedepannya ini akan bisa berlanjut. Kita gunakan jam untuk meningkatkan yang namanya tradisi atau kebudayaan kita. Kebetulan saya anggota kayu, jadi ini bagian tradisi-tradisi kita Melayu yang memang harus kita pertahankan. Akan Melayu hilang di dunia itu karena kita.
1: Terima kasih Pak waktunya, terima kasih Bapak waktunya kami untuk memberikan. Kami sekian untuk informasi.

0: 1 hingga 3 serta harapan 1 sampai harapan 3. Dan kami juga berinformasikan juga untuk lomba bentuk sendiri diikuti oleh 4 surau yang berada di Kelurahan Ranedarat. Seluruh peserta mendapatkan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam melestarikan budaya dan syiar Islam di tengah masyarakat. Kegiatan ini yang diinisiasi dan disponsori oleh Kakanser Natuna bersama Forkopimda itu diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan masyarakat Ranedarat. Selain menjadi tradisi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang mempererat hubungan antar warga lintas usia dari anak-anak, pemuda hingga para lansia yang tetap menunjukkan semangat luar biasa di malam takbiran Idul Adha. Sekian dari kami, Erik Muhammad melaporkan dari Masjid Ibnu Salim. Kembali ke studio Kak Elmi. Kami
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar radio walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat. Silakan yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kami tunggu di 08.11.70.33669. Malam ini kita lagu mancanegara. Pop mancanegara ya, silakan yang ingin bergabung, ingin request lagu India boleh, lagu Malaysia juga boleh, lagu barat juga boleh ya, tergantung selera Anda. Mau yang mana silakan, sambil masak opor atau masak rendang atau lagi bersih-bersih rumah, beres-beres rumah ya, pasang gorden, ataupun masih juga sibuk dengan ketupatnya, dengan lontongnya, atau besok mau bikin menu-menu spesial, boleh-boleh saja ya. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu di 08.11.70.33669 ya. Silakan yang ingin bergabung, ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara, mau lagu barat, mau lagu India, mau lagu Malaysia juga boleh ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, gak usah malu-malu, ada kesempatan, ada waktu. Silakan sambil beres-beres rumah, sambil mencuci, sambil masak malam ini boleh ya. Daripada suntuk sendiri di rumah sambil beraktivitas, sambil mendengarkan lagu kesukaan Anda, boleh. Kita tunggu di 08.11.70.33669 ya. Silakan pendengar, jangan malu-malu, mau lagu barat juga boleh, lagu India juga boleh ya. Silakan saja, kita tunggu di 08.11.70.33669.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Mendengar masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
1: Dari mana ya? Dari Afri di Sumsel.
0: Astri di Sulsel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya. Mau lagu apa nih
1: baik,
0: malam ini?
1: Kabar, sehat?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya?
1: Lagu apa nih? Lagu
0: Kita Mancanegara.
1: Mau Inka Christie.
0: Hah?
1: Inka Christie.
0: Inka Christie Indonesia. Kita lagu mancanegara. Boleh Malaysia, lagu barat, lagu India, ah?
1: Malaysia.
0: Malaysia. Judulnya apa?
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke, salamnya.
1: Iya, kirim salamnya buat Dedin dari Bogor, Batin dari Kupang, Galopi, ada Ibu Haidar, ada Mama Pemba, Sidampung Pak Senudin, ada siapa lagi ya, buat Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Nero dari Medan, Bang Mekari, Bang Andi di Batam, buat semuanya saya tampak ke situ. Mbak Emi, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Isa.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan, mau lagu apa nih Bunda?
2: Lagu apa, lagu Indonesia?
0: Mancanegara.
2: Oh, manca. Manca, pilihkan aja lah.
0: Oke, Bunda udah masak apa? Udah masak opor?
2: Opor.
0: Untuk Lebaran Bunda, Haji besok?
2: Enggak, kalau punya lontong aja nyok.
0: Oh, lontong, enak lah. Ada sambal bilisnya tuh. Sodap.
2: Sodap. Tidak pula awak yang bikin, deh tetangga.
0: Oh, tetangga pula yang bikin.
2: Iya. Yang tu usah lagi kakak buat lontong dan aku buatnya. Kakak hanya bertiga beranaknya.
0: Untung ada tetangga yang baik.
2: Untunglah ada tetangga yang sayang dengan Bunda Isel.
0: Kalau enggak tadi capek Bunda. Silakan Bunda. Mau lagu apa lagi? Salamnya Bunda.
2: Oh, salam-salamnya untuk Mama si kembar. Untuk keluargaku ya di sana ya. Semoga sehat selalu semuanya. Untuk Mario, untuk si apa? Zainuddin, untuk Pak Umar juga, Pak Iwan juga ya, dan semualah yang sudah masuk atau yang belum masuk nanti ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Iya.
2: Selamat hari Lebaran Haji ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ini siapa nih, Nadia?
0: Bukan nih, Elmi.
2: Elmi.
0: Iya.
2: Nah, untuk Elmi mohon maaf lahir batin ya Elmi.
0: Selamat
2: ya.
0: Bunda.
2: Nah, yuk, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Sama yang termahal di dunia.
0: Oh, ada berlian. Berlian bikin apa besok?
3: Nunjuk aja, Kak.
0: Oh, tunjuk. Oh, jadi besok nunjuk aja, nunjuk orang.
3: Masuk dia makanannya nunjuk.
0: Oh,
3: menantu
0: iya.
3: Menantu yang buatkan kue.
0: Hebat punya menantu.
3: Iya. Itu tadi barusan diantar dia tadi. Empat beranak dengan tar kue.
0: Betul.
3: Buat masak ikan asam pedas ikan tongkol aja, oh, sama gulai ayam.
0: Sedap, dah alhamdulillah.
3: Itu aja, tapi sakit juga pinggang ni, ha, bikin bumbu,
0: yalah,
3: bikin bumbu sendiri.
0: Yelah, Kak Berlian nak lagu apa ni?
3: Lagu apa dia ni?
0: Indonesia mancanegara, mancanegara.
3: Mancanegara.
0: Lagu Malaysia boleh?
3: Malaysia aja lah.
0: Ya, lagu yang Malaysia. Mana? Lagu Malaysia boleh.
3: Lagu apa kata kakak tadi?
0: Malaysia, Malaysia.
3: Oh, Malaysia. Hanya satu nama.
0: Hanya satu nama. Salamnya?
3: Salamnya tadi yang baru turun ada Bunda Irsal ya. Salam kenal buat Bang Bang Zah yang ganteng itu. Buat Kak Sinar, buat Mak Ngaje, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat semuanya, buat pertama sampai terakhir, buat kakak Elmi kan?
0: Iya.
3: Buat kakak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1 di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu bersama Kak Elmi.
0: Udah lama ya kita gak dengar orang yang satu ini, kayaknya sibuk.
1: Iya, sibuk lagi masang keramik nih malam-malam ini, belum sudah.
0: Ini sibuk menata hati atau menata rumah?
1: Sementara ini menata rumah, oh, okay. Terus sambil menata hati juga.
0: Hati itu lama kali ditata.
1: Belum kelar, masih banyak yang robek, jadi belum dijahit.
0: Oh, jangan lihat yang robek itu.
1: Oh gitu.
0: Lihat yang yang enggak robek aja, kan ada juga yang enggak robek.
1: Hatiku udah pecah 1000.
0: Iya, seperti keramikmu kan, pecah-pecah gitu kan, kamu sambungkan. Kamu menyatukan perasaan-perasaan
1: iya,
0: itu.
1: Ini aku lagi merajut keramik ya.
0: Bukan merajut kasih.
1: Oh gitu.
0: Long, bikin apa besok, Long?
1: Besok bikin apa ya, numpangnya makan di rumah emak. Sudah.
0: Untung ada emak.
1: Iya begitulah.
0: Syukur ada mak.
1: Numpang di rumah mak, di rumah anak.
0: Syukur ada anak dan cucu.
1: Iya begitulah.
0: Long, malam ini kita mancanegara, Long. Long rindu dengan lagu apa sih, Long? 80-an sampai 90-an. 2000-an.
1: Ini anak bujang ini minta lagu Senorita katanya.
0: Senorita dari siapa itu?
1: Camila Camelo apa ya? Lupa.
0: Kita cari dulu ya. Coba terus, lo nyanyi, gimana nyanyinya lo?
1: Na na na na na Senorita.
0: Itu bahasa apa sih, Long?
1: Gitulah.
0: Sero apa judulnya?
1: Senorita.
0: Senorita.
1: Iya.
0: Lagu dari mana?
1: Dari mana? Nih?
0: Dari ini kayaknya dari luar negeri.
1: Iya, dari luar. Dari kan manca kita ya?
0: Iya. Ini penyanyinya Camila, Camila Cabello.
1: Iya, Camila Cabello.
0: Terus
1: spesial salam buat dirimu yang sedang bertugas dan operator siapa tuh?
0: Oh, kita banyak operator malam ini.
1: Gitu ya, yalah salam semuanya. Terus buat Kak Mus, buat
0: Kak Mus banyak menunya besok, Long, semua ada katanya kecuali ketupat.
1: Oh iya ya, gimana kalau kita siang-siang ke rumah Kak Mus?
0: Boleh.
1: Ya?
0: Kita ngadong uti pula siang.
1: Apalagi ada uti gendang.
0: Oh, ya. Begendang-gendang lah kita. Terus?
1: Salam untuk Jumaida, udah lama nggak nelpon juga ya. Diriku sibuk selalu sih.
0: Sibuk selalu. Kalau saya lihat Long tuh kalau lewat di situ selalu apa ya?
1: Lagi ngaduk semen.
0: Bukan ngaduk semen, lagi menata keramiknya.
1: Keramik kan keramik berkecai-kecai gitu.
0: Iya. Susah juga sih Long menata keramik yang sudah pecah-pecah itu.
1: Iya, begitulah.
0: Lebih rumit daripada menata hati.
1: Ini spesial buat anak bujang, ada dua nih di rumah nih, ada Ion sama Bang Angker Krusnik ini.
0: Ngeri ya kalau Angker.
1: Iya, itu nama samarannya itu. Ya.
0: Tapi hatinya kan hati ini Hello Kitty.
1: Iya begitulah.
0: Wajahnya aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long Is. Udah lama ya Long Is tidak bergabung karena sibuk menata keramik di rumah. Bukan menata hati tapi menata keramik ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang malam ini lagi menata kue lebarannya atau lagi menata opornya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini Bang?
1: Ayo, Bang Mahmud di Ogan Ilir.
0: Bang Mahmud di Rokan Hilir.
1: Ogan Ilir.
0: Rokan Hilir di mana?
1: Bukan Rokan, Ogan.
0: Rogan kan?
1: Ogan, bukan Rogan, enggak pakai R.
0: Jadi Ogan, Ogan Hilir.
1: Ya. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
0: Orang Sumatera ya. Gimana kabarnya Sumatera. Abang Mahmud?
1: Alhamdulillah sehat ya Mbak.
0: Besok bikin apa di rumah?
1: Saya sudah bikin rendang nih tadi malam sama Mbak nih.
0: Enak tuh rendang, makan sama ketupat.
1: Ini sama ketupat, dicampur empek-empek memang pula kan.
0: Oh, sodap. Silakan Pak Mahmud, malam ini sambil makan rendang sama empek-empek kumpul dengan keluarga, mau lagu apa nih? Kita Mancanegara.
1: Mancanegara, lagu Malaysia boleh Pak?
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Tahun berapa?
0: 80-an sampai 2000-an.
1: Patwa Pujangga boleh gak Pak?
0: Apa?
1: Lagu judulnya Patwa Pujangga dari Aisyah.
0: Kita cari dulu ya Patwa Pujangganya. Ini sepertinya Bang Mahmud mengingatkan Bang Mahmud masa muda kayaknya ya. Patwa Pujangga.
1: Tentulah Pak, kira-kira.
0: Iyalah. Salamnya.
1: Salam-salamnya pertama yang buat Kak Elmi. Selamat tugas. Selamat jalan hari raya depan besok.
0: Iya, sama. Ucapan yang sama.
1: Ya, yeah, buat Teh Dinda, Kak Beria, Kak Fatimah, dan sama Pak siapa di Sambar tuh?
0: Siapa? Oh, Wan Ucu.
1: Ya, Wan Ucu ya. Nah, sama Standar di Ranai Darat, Kak Iin di Air Merah. Dan buat semua-semua aja lah Mbak ya.
0: Aisyah tadi ya?
1: Iya.
0: Yeah. Aisyah tetangga saya ada juga. Kalau mau Aisyah ada juga tetangga saya. Terima kasih Pak Mahmud.
1: Yes.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, ada Bang Mahmud ya dari Sumatera. Ogan Ilir ya dari Sumatera ya. Silakan yang lainnya, tadi sudah ada dari Ranai dari Sumatera, mungkin dari Ranai lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ini yang jelas dari Ranai, bukan dari Sumatera.
2: Ao.
0: Emak bikin apa?
2: Oh, mak masak arandang.
0: Jadi
2: Mak masak rendang.
0: Rendang apa?
2: Ayam. Rendang iko-iko.
0: Iko-iko. Ya, jangan lupa ya iko merah jangan.
2: Ya jangan. Kesayangannya Mbak Elmi iko-iko yang merah tuh ya.
0: Yang warna biru aja.
2: Yang biru. Kalau hijau kesayangan saya.
0: Dandi.
2: Ya.
0: Di rumah bikin apa Mama?
2: Ya tadi masak rendang.
0: Terus kuenya?
2: Ada apa lagi ya? Adalah nggak bisa disebutkan.
0: Oh iyalah,
2: berdua.
0: Saking banyaknya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa Dandi?
2: Lagu apa nih Mancanegara?
0: Iya.
2: Lagu ini aja lah. Lagu ini astagfirullah. Kaget saya.
0: Lagu apa?
2: Adalah lagu ini nih.
0: Ini apa?
2: Lagu Endea.
0: Endea yang mana Endea?
2: Yang ada liriknya tumpah seair.
0: Oh, itu lagi tumpah air. Kalau lebaran sering tuh.

0: Apalagi kalau is usas tuh lebaran, tumpah air. Iya,
1: nanti kalau is usas ke rumah nanti, wah.
0: Mm-mm. Jangankan tumpah air.
1: Apa? Lebaran kita hilang.
0: Pecah.
1: Dibawa sama toples-toplesnya nih, iya, kuenya.
0: Itu pecah, pecah. Aduh. Tumpah seair, ini judulnya bukan tumpah seair tak?
1: Bukan, judulnya itu apa?
0: Cori-cori itu ya?
1: Bukan.
0: Yang mana
1: yang
0: nih?
1: Yang apa itu? Aduh, kalo enggak, lupa.
0: Kalau enggak saya tumpahkan air nih.
1: Jangan.
0: Apa ya?
1: Apa ya? Kucil tahe ya?
0: Iya, iya. Tumpah seair. Ah, iya. Tumpah dua kendi, tumpah lagi sekendi lagi.
1: Iya.
0: Terus salamnya, kucuk-kucuk hutahe ya.
1: Iya, salamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada. Untuk Mbak Elmi sama operatornya tuh. Aman ya lebarannya tuh.
0: Aman.
1: Spesialnya untuk Mak, Mak Lemus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang dateng itu.
0: Ada enggak beli tadi? Belum, lagi masak rendang kayaknya.
1: Oh. Lagi masak rendang ya. Lagi sibuk.
0: Okay. Lagi sibuk numbuk rempah.
1: Wah. Iya. Ya, makasih ya Mbak Elmi.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah bergabung ya, dari Sumatera ya, dari Ranai, dari mana-mana aja, yang dari Sulawesi juga ya, yang sudah bergabung kita ucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menjelang ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: pendengar yang budiman, kalau Franklin Roosevelt, salah seorang presiden Amerika Serikat, punya ungkapan yang sangat terkenal, yaitu tidak ada yang perlu kita takuti kecuali ketakutan itu sendiri. Maka, kisah yang akan segera kita dengarkan ini menyempurnakan ungkapan itu. Bukan hanya jangan pernah takut, tetapi sekaligus juga jangan pernah menyesal.
1: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Bu Yao Ba, Bu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal.

dikisahkan di sebuah dusun terpencil. Tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Ba, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Hou Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Ba, jangan takut. Dan Pu Hou Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Ba, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Hou Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Ba, jangan takut. Pu Hou Hui, jangan pernah menyesal.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sosial kita dewasa ini, rasa peduli atau rasa belas kasih antar sesama terasa kian menipis dan bahkan kian menghilang. Situasi ini lebih diperparah oleh kian ketatnya persaingan di zaman yang disebut sebagai era hyper-kompetitif. Maka, untuk menggugah kembali kesadaran kita atas pentingnya rasa peduli kita kepada kepentingan orang lain, kita ikuti kisah

角色，batu penghalang di jalan。Dikisahkan seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkahi batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain. Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu. Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu

yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap banjiausep, batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.
1: Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuobe Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu, akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun liang hao tesikuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Radio Republik Indonesia Ranai di program 1 menemani Anda untuk hari ini. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lum Sembaya undur diri, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga mendorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Berikut laporan Hana Syarif. Beralih sejenak ke informasi lainnya, pendengar, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1000.
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi Presiden. Standar bobot sapi Presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu, lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
1: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1098 ekor sapi.
2: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi Presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
2: Sementara itu, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 27 Mei 2026 yang sudah diputuskan juga oleh pemerintah dan juga berbagai organisasi Islam bahwa tanggal 27 jatuh tepat untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu saya dan kerabat kerja yang bertugas ucapkan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan ini hari ini selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang berada di seluruh penjuru tanah air ataupun yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan akan menghadirkan juga Kopi Pro 3 edisi spesial ini tentang suasana Idul Adha ya di daerah Anda, persiapan sholat id dan juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban di daerah Anda dan sebagainya. Anda bisa bercerita kepada Pro 3 RRI mengenai hal tersebut dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3 edisi Idul Adha.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 jemaah jalani rangkaian Armusna. Persiapan puncak ibadah haji 2026 memasuki fase krusial di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah ini pada 9 Zulhijjah untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan puncak haji Armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh Aqabah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari Tashrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto.
5: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Bu? Pak Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan kris? Ya, halo Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami?
6: Ya.
2: Baik. Pak Ridwan, terkait kesiapan terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi puncak ibadah haji 2026 ini di fase Armusna seperti apa Pak Ridwan?
6: Baik Bu, ya kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama penugasan di sekitaran pos Armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua kita bagi tugas di Safari Wukuf, program Safari Wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim. Yang tim di MCR atau di Armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jemaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jemaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nah kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.
2: Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
6: Iya.
2: Iya, baik. Ya, Pak Ridwan, boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Iya, jadi para jemaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jemaah kita bawa ke Arafah ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jemaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian Bu.
2: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
6: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
2: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
6: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
2: Baik, nah Pak Ridwan, kalau untuk skema mitigasi resiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa Pak?
6: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram, kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPIH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fasa armusna nanti. Demikian Ibu.
2: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Oke, kalau kriterianya itu yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal, udah stadium 4, kemudian sakit jantung, dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, yang sudah didata oleh para dokter kloternya, yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih di klinis satu-satu. Kemudian juga

0: ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah, itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program Safari Wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program Safari Wukuf dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan Armusna, jadi itu kita masukkan program Safari Wukuf. Demikian Ibu.
1: Baik. Tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program Safari Wukuf, apakah boleh seperti itu Pak Ridwan?
0: Oh, boleh sekali Bu. Tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya Ibu, dengan pengawasan juga tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
1: Baik, Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani rangkaian Armusna yang disafari wukufkan juga petugasnya sehat begitu ya, ya Pak Ridwan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 Jemaah Haji jalani rangkaian Armusna.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan suaranya sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Marudin, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Baik pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda, semoga semangat selalu di pagi ini pendengar ya. Hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji untuk hari ini pendengar ya. Mudah-mudahan segala persiapan sudah dilakukan dan mudah-mudahan di hari ini merupakan hari yang terbaik bagi kita seluruh umat muslimin dan muslimat di mana saja berada. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Mu'min ayat 1 yang akan dibacakan oleh Cico Masyhur ST. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Pagi dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuril Ihsan.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul Mutiara Subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza tuma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya,
lengkap dengan rukun-rukun rukuk, sujud dan khusyuk dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami sapa Anda, semoga sehat dan juga semangat pagi ini ya. Ada kesempatan bangun lebih awal, kita syukuri karena yang diberikan kesempatan bangun lebih awal, maka termasuk orang-orang yang beruntung, pendengar ya. Menikmati suasana pagi sangat menyenangkan. Jadi untuk Anda yang pagi ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, semoga tetap semangat. Baik peringat, sudah pukul 5.23 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kita ikuti berita daerah nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kumandang takbir Idul Adha 1447 Hijriah. Allah.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Sari berita, Babinsa Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama warga Desa Binaan melaksanakan gotong royong membersihkan lapangan. Berita lainnya, masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Laut ucapkan syukur digelarnya Pasar Murah.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Babinsa Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama warga Desa Binaan melaksanakan gotong royong membersihkan lapangan. Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan pada Senin kemarin di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Anggota Koramil 08 Pulau Laut Kodim 0318 Natuna, Kopda Andika turut terjun langsung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Babinsa mendapat sambutan baik dari warga yang ikut bergotong royong membersihkan lingkungan lapangan. Kegiatan dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas olahraga milik masyarakat desa. Selain itu, gotong royong juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan warga binaan. Kopda Andika mengatakan kegiatan bersama masyarakat merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial Babinsa di wilayah binaan. Menurutnya, kebersamaan dengan warga harus terus dijaga demi terciptanya hubungan yang harmonis. Ia juga menyampaikan pentingnya menjaga budaya gotong royong di lingkungan desa. Selain melaksanakan pembersihan lapangan, Babinsa juga berdiskusi bersama warga mengenai situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman bersama masyarakat. Menurut Kopda Andika, komunikasi sosial yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ia juga berharap masyarakat selalu menjaga kebersamaan dan saling peduli antar warga. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan faktor keselamatan saat bekerja. Kegiatan gotong royong berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat dan kebersamaan. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Tim bola voli putra SMA Negeri 2 Bunguran Timur mengharumkan nama Kabupaten Natuna setelah meraih gelar juara turnamen bola voli HUT ke-49 Lanudal Tanjung Pinang tahun 2026. Kemenangan diraih usai tim asal Natuna menundukkan SMA Negeri 1 Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan skor telak 3-0 pada laga grand final Senin malam 25 Mei 2026. Pertandingan yang berlangsung di lapangan Lanudal Tanjung Pinang tersebut berjalan dengan dominasi tim SMA Negeri 2 Bunguran Timur sejak awal laga. Permainan cepat, bertahan solid, dan serangan tajam membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan hingga seluruh set berhasil dimenangkan. Dukungan supporter yang memenuhi arena pertandingan turut menambah semangat para pemain, dan hasil tersebut sekaligus memastikan tim membawa pulang gelar juara turnamen tingkat SMA dan SMK se-Kepulauan Riau. Manajer tim sekaligus pembina OSIS SMA Negeri 2 Bunguran Timur Azmi mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh pemain selama mengikuti turnamen. Menurutnya, perjuangan para pemain sejak awal hingga babak final patut diapresiasi. Azmi mengatakan para pemain tampil luar biasa sepanjang turnamen dan menunjukkan semangat juang tinggi hingga berhasil membawa nama sekolah serta Kabupaten Natuna meraih prestasi di tingkat provinsi. Selain trofi juara, tim SMA Negeri 2 Bunguran Timur juga memperoleh uang pembinaan dan hadiah sepeda poligon. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pelajar lain untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah melalui bidang olahraga.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Disperindakop UM, mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dalam kegiatan tersebut, harga kebutuhan pokok yang dijual kepada masyarakat antara lain tepung terigu Rp10.000 per kilogram, gula pasir Rp12.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per bungkus, telur ayam Rp50.000 per papan, dan beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp58.000. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi dengan memadati lokasi pasar murah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah seorang warga, Rena, yang berasal dari Desa Pengadah, mengaku rela datang dari daerah yang cukup jauh demi mendapatkan kebutuhan pokok murah dari kegiatan tersebut. Rena mengatakan harga sembako di daerah tempat tinggalnya jauh lebih mahal dibandingkan harga yang dijual pada pasar murah tersebut, sehingga sangat membantu masyarakat. Ia mengaku bersyukur masih bisa mendapatkan seluruh bahan kebutuhan pokok yang disediakan, meskipun pembelian dibatasi satu paket untuk setiap orang.
2: Bagaimana tanggapannya, Bu, dengan adanya kegiatan pasar murah ini?
3: Kata Mas Asi, memang sangat membantu untuk kami, kan? Soalnya jauh beda dari harga dari sini ke Pengadah. Batu ini kan murah. Kalau di Pengadah itu udah jauh tinggi lah harganya. Sangat membantu.
2: Tadi dapat semua bahan-bahan pokoknya?
3: Dapat, Mbak. Cuman kan satu orang satu.
2: Iya.
3: Ya, harapan saya ke depannya sih ya ada lagi.
0: Rena berharap pemerintah daerah dapat kembali menggelar kegiatan serupa secara rutin agar masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah jauh dari pusat kota, lebih bisa terbantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal senada juga disampaikan Dewi, seorang ibu rumah tangga yang turut hadir dalam kegiatan pasar murah tersebut. Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya program subsidi bahan pokok dari pemerintah daerah. Menurut Dewi, harga kebutuhan pokok yang lebih murah sangat membantu masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia berharap kegiatan pasar murah tidak hanya dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan, tetapi juga dapat digelar secara rutin untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan wawancara reporter Analia Widi dengan medik veteriner DKPP Natuna DRH Diana Sinta Dewi.
4: Tesnya apa saja, Bu, yang dicek dari DKPP untuk pengecekan kesehatan hewan kurban ini, Bu?
5: Kalau untuk pengecekan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya sehat atau enggak.
4: Setakat ini apa yang banyak ditemukan, Bu, kalau untuk hewan kurban di Natuna, Bu?
5: Untuk antemortem pernah kita temukan itu hewannya belum layak umurnya. Jadi asal beli karena dibilangnya udah umur 2 tahun, ternyata belum 2 tahun. Terus untuk postmortem banyak kejadian yang memang yang tadi saya ceritakan, ketika dipotong itu kadang ditindih sama orang banyak, terus sampai biar dia mati cepat itu, padahal itu kan tidak boleh, harus sesuai dengan keserawan, kan tidak menyakiti hewan seperti itu. Dan ketika pengepakan kadang sambil ngerokok, terus kan ludah kita juga kadang kan kemana-mana, sebaiknya menggunakan masker. Dan pengemasan itu kadang masih pakai plastik hitam.
4: Berarti rata-rata untuk sapi Natuna layak atau bagaimana, Bu, dalam 2 hari ini, Bu, sudahan?
5: Insya Allah untuk sapi Natuna layak. Untuk kondisi sampai saat ini, karena kita kan belum ada kasus PMK dan kasus lainnya, insya Allah untuk hewan Natuna sehat semua.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Babinsa Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama warga Desa Binaan melaksanakan gotong royong membersihkan lapangan. Masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Laut ucapkan syukur digelarnya Pasar Murah. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Baik, peringat saat ini sudah pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan segala keberkahan di Lebaran Idul Adha ini bisa kita dapatkan. Baik, selanjutnya peringat kami akan hadirkan kembali kumandang takbir Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Allahu Akbar.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri, dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 ini adalah Profesor Haji Hamdan Juhanis, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istau aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير